0: 92,52 ribuan dalam uang teman terbaik kamu. Gak kerasa ya, ini udah waktunya Nabil undur diri dari ruang dengar kamu. Anyway, jangan sedih, karena nanti ada Iqbal ya, dan juga ada program musik perdana lokal di jam 9 dengan narasumber Straight Club. Jadi tetap dengerin terus 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Dan terakhir dari Nabila, let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI. Yeah, I wanna take it out 'cause I'm all up in my feelings.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
2: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
1: Ih, tapi gue pengen.
2: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
3: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

RRI Bunda Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest.

dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita 0882-7634-6047 dan juga Medi 0813-6908-3001. Atau juga bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Bas Kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya trompa pancung, karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekat. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Getis, Senam Bersama Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, silakan follow Instagram kami di RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Lamongan merupakan food bank pertama di Provinsi Lampung yang berdiri sejak 2 September 2020. Hadir untuk mengurangi food loss and food waste dengan menyelamatkan pangan berlebih yang masih layak konsumsi dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan tagline bertumbuh dan berdampak, Ruang Pangan berkomitmen mewujudkan zero food waste dan zero hunger melalui program penyelamatan pangan, donasi, edukasi, serta pengolahan limbah organik. Ruang Pangan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Open rekrutmen Ruang Pangan 2026 kini dibuka bagi mahasiswa yang ingin belajar, berkolaborasi, dan ikut peduli untuk menciptakan perubahan dalam isu pangan yang berkelanjutan. Untuk timeline kegiatan ini adalah 12 sampai dengan 18 Agustus adalah pendaftaran, kemudian 23 sampai 25 Agustus LGD, 29 sampai 30 Agustus interview, dan 1 September merupakan pengumuman akhir. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi Instagram di @ruangpangan.id. Untuk kontak person, Dela Nur Anggraini di 0895-3220-92071. Dan juga Aziza Nurul Fahmi Kurnia 0851-6754-2656.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa.
5: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
4: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

95 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Iqbal Farezi di Music Planner pagi ini, teman per 2 sampai jam 10 malam nanti. Dan pastinya Iqbal bakal kasih musik dan informasi yang terbaik untuk teman per 2. Jadi keep on tuning.

0: Berangkat dari sebuah nama jalan di kota Bandung, teman Pro 2, Alkateri coba meng-capture keresahan-keresahan masyarakat modern yang akhirnya setelah seiringnya zaman, akhirnya orang-orang itu jadi, apa ya namanya, jadi mencoba untuk selalu menang sendiri. Mungkin itu ya perasaan-perasaan yang coba di-capture sama Alkateri lewat single dia yang berjudul Egocentris ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kamu sekarang itu lagi dengerin Musicpreneur, kali ini ngobrol bareng sama Straight Club, teman Pro 2. Straight Club ini adalah band asal Bandar Lampung yang baru aja rilis single judulnya Kamulah Satu-Satunya. Oh, Semoga Kau Satu-Satunya. Nah, itu di bulan Juni tahun ini. Sebelum itu, sebelum kita dengerin, terus sebelum kita cari tahu informasinya lebih jauh nih, ada baiknya kalau kita kenalan dulu sama teman-teman dari Straight Club nih gitu. Boleh disapa dulu dong teman-teman Straight Club.
1: Halo guys.
2: Halo teman-teman Bro 2. Halo.
0: Ini ada siapa aja nih di sini?
2: Halo, aku Dika sebagai gitaris.
0: Oke.
1: Gua Zidan sebagai gitaris juga.
3: Heeh. Gua Raihan, gua bermain synthesizer.
0: Oh, jadi ada Dika, ada Raihan, ada Zidan. Ini vokalisnya mana, Mas?
1: Ya, mungkin karena satu keadaan dan
0: iya,
1: yang lainnya. Artis pasti agak susah.
0: Oh iya benar.
1: Jadi harap maklum untuk Pro 2. Terima kasih sudah diundang di sini dan maaf kami belum bisa full team sudah.
4: Masa langsung closing statement?
0: Iya. Masa gue abis ini langsung kayak, oh terima kasih sudah mendengarkan juga kan?
4: Masa langsung gitu.
0: Tapi ngomong-ngomongin soal Straight Club, Straight Club ini akhirnya udah berjalan berapa tahun sih?
1: Wah,
0: di tahun ini?
1: Untuk tahun ini mungkin ke
4: tahun ke-7 ya,
1: tahun
4: iya,
1: ke-7 ya. Tahun ke-7 sih.
0: Tahun ke-7.
1: Tahun ke-7.
0: Wow, 7 tahun berkarya.
1: 7 tahun berkarya.
0: Dari
1: belum
0: dari masih
1: apa-apa.
0: Kalau itu jangan di-mention dong. Kan orang-orang kan taunya kayak oh, gue nyampe gitu.
1: Iya,
0: yes, sih. Ya enggak, fake it until you make it.
1: Boleh.
0: Tapi selama 7 tahun berkarya ada enggak proses-proses selama awal-awal ngeband itu kayaknya gue gak suka deh sama personil yang ini gitu.
1: Kalau untuk gak suka seperti itu kayaknya enggak ya. Mungkin dengan apa, karena ya kita berkumpul di Straight Club ini menjadikan sebuah proyek ini bukan karena apa, karena awalnya juga asas pertemanan kan.
0: Oh emang
1: gitu loh.
0: Jadi, pertemanan awal-awalnya
1: dan apa, mungkin kalau untuk tidak sependapat atau tidak sepemikiran dengan ide-idenya mungkin pasti ada ya,
2: ya lumrah, namanya lumrah berkelompok ya.
1: Namanya berkelompok pasti ada pro dan kontranya. Cuman kalau untuk masalah personal tidak suka personalnya sih kayaknya enggak ya.
0: Oke, berarti emang karena udah temenan dulu, bukan karena gua temannya si ini terus akhirnya udah kita bikin project bareng gitu.
1: Benar. Kita semua ya teman-teman semua,
0: teman-teman. Udah satu tongkrongan dulu, udah klop dulu gitu ya.
1: Oh, iya. Satu tongkrongan enggak. Jadi ya gua adik kelasnya dua vokalis gua. Heeh. Gue ada kelas mereka. Mereka nyari, saat itu nyari gitaris kan. Nyari gitaris untuk di Straight Club ini.
0: Kebetulan lo bisa main gendang.
2: Gendang. Takdut. Main takdut.
1: Main gamelan. Kebetulan gue bisa main gitar dan ngobrol-ngobrol, jamming-jamming dan mereka ya oke dengan itu.
0: Jadi, ternyata
1: langsung terbentuklah Straight Club. Pada saat itu berempat, gua, AA, Prere dan Dinan, ada gamer kita yang udah kita tendang jauh-jauh, jangan sampai balik lagi.
2: Bercanda Dinan,
0: bercanda Dinan, jangan dibawa hati ya.
1: Jangan dibawa hati.
0: Nah, tapi selama
1: beneran, tapi gua beneran.
0: gua percaya kalau lu bener. Tapi apa yang bikin akhirnya kan walaupun udah nongkrong bareng, udah temenan lama gitu kan, pasti kan soal taste musik mungkin kan beda-beda. Akhirnya apa yang bikin kalian ngerasa ngeklik, oke deh kita jalan project ini bareng-bareng gitu?
1: Ya lucunya kalau secara untuk yang ini ya, referensi musik kita sangat berbeda semua.
2: Sangat
1: ya?
2: Berbeda semua, tapi entah secara natural tuh kalau kita udah mulai workshop atau nulis atau ngebuat musik, jadilah sesuatu yang baru aja gitu kayak
1: apa? Mungkin apa,
4: ngasih warna masing-masing
1: dari lah. Iya, dari pemikiran kita semua kita tahu untuk musik Straight Club itu kita itu kesini nih.
0: Iya.
1: Jadi mau ke gua dengan Raihan dengerinnya beda dengan Dika apalagi sangat jauh lagi.
0: Sangat jauh. Iya.
1: Sebab gitu gua ketika gua punya ide dan punya materi di workshopin, gua pengen ada ini-ininya gitu loh. Dan Dika ngebantu untuk masukin unsur apa
2: yang gue bisa
1: dengan cara dia, ya kebetulan jadi terjadi aja gitu, karena workshop gitu kan.
2: Dan Klopp dan Klopp.
1: Karena mungkin visinya ya sama ya. Kita udah tahu semua udah tahu porsinya. Biarpun kita semua referensinya beda, tapi kita tahu Strait Club ini musiknya
0: seperti ini. Oh iya. Jadi emang dari awal itu udah tahu duluan nih konsep awalnya Strait Club itu maunya dibawa ke sini gitu ya. Akhirnya mempermudah proses kreatif kalian untuk bikin satu karya gitu. Tapi di luar Strait Club gitu, kalian sebagai personil yang masih manusia juga tuh punya kesibukan lain gak sih sebenarnya?
4: Banyak kalau kesibukan lain.
1: Konon katanya kalau band personilnya udah pada sibuk itu bentar lagi sukses.
2: Iya, bentar lagi sukses katanya.
0: Katanya kan. Tapi kan Australian Negeri Wall juga katanya. Emang kalau boleh tahu nih kesibukan kalian di luar Strait Club itu apa aja?
1: Ya bekerja sih kalau bekerja
2: kan. Main softball.
4: Lu lagi di softball ya.
2: Softball banget.
1: Karena kan selama 7 tahun berkarya di musik ini kan ya sangat berat. Lumayan banyak yang dikorbankan kan. Semakin seiring berjalannya waktu umur juga bertambah.
2: Iya, kita udah lewat ini ya, Pak.
1: Jawab juga makin bertambah, orang rumah makin ngerong-ngerong. Jadi ya mau enggak mau ya kita harus balance dong.
2: Ya khasas orang umur 25-an lewat lah.
0: Pasti ya. Kalau udah umur 25-an lewat itu pasti kan banyak banget yang dituntut. Enggak bisa cuman mentingin musik-musiknya doang tuh. Ya elah, susah ya jadi orang umur 25 tahun ya.
1: Bisa gue minta balik lagi ke pas gue umur 2 tahun deh.
0: Kenapa 2 tahun? Jauh banget ya. Oh, gue tahu. Karena akhirnya lu udah tahu kan ini apa namanya? Jalannya kemana nih hidupnya, strateginya.
2: Di umur 2 tahun itu lo respawn kan?
1: Gue respawn umur 2 tahun.
0: Tapi secara genre dan musik kan kalian ini bisa dibilangnya ke arah pop dan R&B gitu ya. Setuju atau enggak?
1: Setuju. Bisa dibilang
2: seperti popnya sih, tapi R&B-nya gue masih pop. Takut gue bilang
0: takut ya.
4: Tapi gue pede sih kalau nanti di next album kita yang rilis ada sentuhan R&B-nya lumayan.
2: Iya. Kalau buat
1: di next album. Apa kita mau langsung bahas kesana
0: nanti
1: kan?
0: Aja. Nanti ya.
4: Selanjutnya itu.
1: Save the best for the last.
2: Anjay.
0: Iyalah. Tapi Han, kalau menurut ini kalian itu emang tipe band yang Strait Club ini akankah bertahan lama dengan genre musik yang kalian tentukan saat ini, atau ada kemungkinan nanti kalian akan perlahan-lahan berubah sesuai industri yang ada gitu?
4: Kalau misalkan berubah sesuai industri yang ada, gua rasa sih enggak ya. Karena si kita sendiri dari Strait Club itu emang ketika buat musik tuh bukan nggak mau dengerin industri sih, kita dengerin industri tapi dengan cara kita ngebuatnya.
0: Jadi
4: kalau dibilang bertahan apa enggak, gua rasa bertahan karena sebisa mungkin juga selama kita buat musik dan berkarya kita mikirin relevansi kedepannya itu gimana, masih enak nggak sih didengerin. Itu
0: Berarti emang Strait Club ini mencoba mempertahankan gaya musik dan apa yang udah mereka sampaikan dari pertama sampai sekarang.
4: Benar, gitu.
1: Cuman bukan menutup kemungkinan juga suatu saat nanti ada kita
0: eksplorasi.
1: Tapi ya bukan jauh juga tiba-tiba ke dangdut ya.
0: Enggak mungkin.
1: Reggae mungkin.
4: jadi tetap ngedengerin apa kata orang, apa kata yang ada di dunia gitulah. Tapi tetap dibuat dengan caranya
1: Strait Club.
0: Tapi kan sejauh ini kan kalian udah rilis di single pertama Tak Lagi Bersama di tahun 2021 ya?
1: Benar.
4: 2021 betul.
0: Rilis EP Fantasi di tahun 2023. Akhirnya kalian udah lama tuh hilang dari industri musik Lampung ini. Apa yang ngebuat kalian itu menghilang selama 2 tahun dan tiba-tiba ngeluarin satu single yang, apakah ini mungkin akan jadi pembuka untuk sesuatu yang lebih besar gitu?
4: Jujur buat album.
2: Buat album.
1: Karena pencapaian mimpi semua anak band ya punya album ya
4: Pak Dika. Iya, betul.
1: Mimpi semua anak band harus punya album dan kita sepakat untuk album pertama kita tuh kita pengen benar-benar ngelakuinnya maksimal dalam artian tuh semampu kita.
0: Gitu,
1: bukan mungkin ya kalau misalkan untuk tolak ukurnya seperti artis-artis besar di luar sana ya mungkin masih jauh ya Pak Dika.
2: Ya berat.
1: Banget. Cuman kalau untuk dari apa ya segi kemampuan kami ini sebenarnya jujur udah jauh dari luar ranah kami, dari biaya, waktu dan materinya pun
0: lumayan
1: ini dan pada akhirnya setelah selesai rekaman selama 2 tahun ini kami sangat puas dengan hasilnya.
0: Gitu.
4: gitu. Makanya merilis satu single ini sebagai gerbang lah.
1: Sebagai gerbang. Kita kasih satu Indonesia dulu untuk Nakura, nakut-nakutin rakyat. Oh.
0: baru tuh.
4: Setelah itu kita bakal ada rilis single lagi dan ya kemungkinan langsung album.
0: Oke. Okay. Tapi kenapa yang dipilih untuk jadi single pembuka setelah hiatus cukup lama 2 tahun itu kan lama ya? 14 bulan. Enggak dong, 24 bulan. Dong. Gimana sih matematikanya, Mas?
2: Hiatusnya ini hiatus berkarya ya. Oh. Soalnya kayaknya 2 tahun ini kita manggung terus,
4: masih
2: capek. Ya,
4: masih ada manggungnya.
2: Manggung terus.
0: Oh, berarti bukan kalian tuh bukan hiatus yang benar-benar hilang dari ini, tapi emang manggungnya masih. Manggungnya masih. Cuman dilariin ke proses kreatifnya yang lebih dalam. Oke. Okay.
4: Gak ada rilisan aja selama. Gak
1: ada rilisan. Selama. Masalah anak band apa sih kalau misalkan bukan uang dan biaya?
0: Ada yang lain ke ini
1: apa?
0: Ya lo tahu deh pokoknya. Tapi ini biar teman Pro 2 juga kenalan sama karyanya dari Straight Club nih. Jadi untuk masing-masing personil ini, kalian nih punya nggak single favorit atau mungkin lirik favorit kalian di album atau di semua single yang pernah kalian rilis? Padika boleh.
4: Apa ini ya? Lagu Straight Club doang ya?
2: Lagu Straight Club doang. Jujur ya, apa lagu yang terbaru ini karena gue banyak isian gitarnya aja. Gue sangat berjuang di dalam.
0: Semoga kau satu-satunya
1: ya. Sangat explore.
0: Itu keren. Tapi kira-kira kalau lo memilih untuk mendengarkan Semoga Kau Satu-Satunya ini, kira-kira didengerin ini paling cocok di kondisi apa, Padika?
2: Di sesuai tema lagunya ini apa? Ketika lo ada di era dibucin-bucinnya sama cewek lo sih. Jangan dengerin sambil berdua gitu di kafe gitu kan, sambil ngopi.
0: Sharing headset.
2: Habis itu apa, pala cewek lo di pundak lo.
0: Okay, sambil di koset kok. Enggak ya.
1: Sambil di koset. Cuma sambil di
0: fitting. Di fitting. Pacarannya sama Brock Lesnar.
2: Itu menurut gue cocok banget sih.
0: Berarti Semoga Kau Satu-Satunya cocoknya di kondisi seperti itu. Agak repot berarti nyari.
1: Dari lagunya pun ya apa ya, lagi kecentilan lagi, but apa ya, love bombing.
0: Love bombing. Kayak teman saya love bombing. Tapi kalau lo Han, rilisan-rilis selama seluruh rilisan Straight Club ini, yang paling lo favoritin apa Han?
4: Gue jujur ada dua sih.
0: Ada dua?
4: First of all tuh dari semua EP Fantasy itu. Terus yang kedua itu Find My Way. Kalau ngomong soal lirik yang kenanya itu Find My Way, gue suka yang di bagian yang I Will Find My Way.
0: Oh ya,
4: keren sih. Ini pencipta by the way si Jidan.
0: Jidan.
4: Kenal lagi aja Jidan. Itu.
0: Kalau ngomongin Find My Way kan berarti dia masuk di salah satu di luar EP Fantasy dia.
1: Ya kita bakal masuk ke
4: rangkaian album.
2: Album ya. Soalnya produksinya sama ya.
1: Gerbang album itu Find My Way. Dari Find My Way sebenarnya.
0: Yang kami rencanakan. Oh, berarti ini emang emang udah rangkaian ya?
1: Udah rangkaian. Cuman kan karena ya namanya biaya dan uang, dan yang namanya ya kita juga on miskin ini ya.
4: Miskin.
1: Kita dalam bayar rekaman susah, akhirnya ngadet selama 2 tahun. Jadi mau enggak mau kita
0: emang harus, kita harus single lagi dicicil nih, karyanya gitu.
1: Ya, okay. Karena enggak bisa kan kita sejauh ini kita sangat senang dengan perkembangan musik Lampung, banyak-banyak band ya yang
4: banyak
1: muncul dengan beragam dan yang keren-keren gitu loh. Dan kita juga nggak mau kalah dong, kita pengen juga dong
0: rilis.
1: Ayo rilis.
0: Oke. Nah kalau lo sendiri nih dan sebagai salah satu orang yang mungkin paling banyak berkontribusi gitu ya dari segi materi Straight Club, ada nggak lagu yang lo favoritin atau lagu jagoan lo di luar lagu yang lo tulis sendiri gitu?
1: Kalau untuk apa nih? Kalau misalkan untuk yang sudah rilis, sebenarnya yang paling mendekati apa ya, yang bisa gue bilang gue puas itu Find My Way. Paling mendekati puas gitu. Kalau dari sebelumnya pasti masih kurang. Gue ngerasa masih kurang belum deh. Karena ya gimana ya? Gue tau gue pengennya sebenarnya Straight Club tuh gimana. Pengennya tuh. Aku punya apa gambaran yang sebenarnya itu, dan selama ini pun belum nyampe, dan mungkin di album ini sangat memuaskan gue. Benar-benar yang bisa ngebantu, oh gue pengennya nganterin Straight Club itu musiknya tuh begini loh.
0: Oke.
1: Dan di album ini benar-benar semuanya lah oke. Gue sangat puas dengan hasil album ini.
0: Oke.
1: Jadi tungguin aja ya guys. Ya,
0: tungguin aja. Oke deh, kalau kayak gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam sama Straight Club. Tapi Iqbal mau kasih lagu yang enak-enak dulu buat teman Pro 2 semuanya. Jadi keep on tuning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: maaf maaf ya, Pak. Namanya juga kan belum tidur.
1: Oh iya.
0: Iya. Kan kan Anda. Kan Anda.
1: Oke deh, kita lanjut.
0: Iya. Udah sampai mana sih tadi kita ngobrol?
1: Paket kumplit.
2: Kenapa jadi perkenalan tadi?
0: Oh iya, kita udah perkenalan. Sekarang tadi kan kalau tadi masih bertiga, baru semua personil-personilnya belum pada lengkap. Sekarang udah ada frontliner-frontlinernya dari Straight Club.
2: Betul, betul.
0: Udah ada siapa di sini?
3: Halo, sudut kanan. Ada Rere.
0: Ada Rere
3: sebagai vokalis dan basis.
4: Dan ada Aap sebagai gitaris akustik. Vokalis dan gitar akustik.
0: Oke, jadi Aap dan Rere adalah vokalis sekalian main instrumen di Straight Club
4: gitu. Yes.
0: Oke. Aap, tadi gue sempat nanya sama apa namanya sama teman-teman yang lain, kira-kira kalau dari mereka itu punya enggak sih satu lagu andalan, satu lagu kunciannya di Straight Club gitu.
4: Oke.
0: Okay. Nah, kalau lu ada enggak, Aap?
4: Dari
0: dari
4: semua lagu.
0: Dari semua rilisan.
5: Ya, atau yang belum rilis enggak apa-apa juga ya.
1: Ya satu-satu deh yang belum rilis.
4: Kalau yang belum rilis ada.
0: Yang belum rilis ada.
4: Cuman ya masih masih belum boleh di spill kan.
0: Oh.
4: Cuma kalau dari yang udah rilis gua suka Find My Way sih.
0: Find My Way. Kalau lu, Rik?
3: Gua juga Find My Way juga sih.
0: Find My Way.
3: Iya.
0: Iya.
4: Iya.
0: Cuma lu doang Pak yang beda. Iya. Jangan Find My Way semua.
3: Lu apa tadi?
0: Lu tadi apa?
3: Apa?
0: Semoga kalau satu-satunya.
4: Iya.
2: Dia masuk rangkaian promo.
0: Bagiannya. Iya. Tapi kan kalau dilihat-lihat dari lagu-lagunya Straight Club ini kan kalian emang cukup konsisten untuk ngambil tema-tema yang cukup relevan lah sama anak-anak generasi kita kan, kayak percintaan, terus ya mungkin ini apakah kalian emang di setting kayak Straight Club udahlah ngomonginnya yang remeh-remeh aja, yang cinta-cintaan gitu, atau mau ngomongin politik juga?
2: Kayak gak mungkin deh kalau politik gak mungkin. Sebenernya terjadi secara natural aja sih sebenarnya.
4: Kalau soal penulisan apa yang kita bicarakan dalam lagu-lagu Straight Club itu kan pasti kan yang harus yang relate dan relevan dengan kita juga yang ngalamin kan.
0: Iya, benar.
4: Mungkin gue juga sebagai penulisnya, keresahan dan apa ya yang memicu gue untuk menulis waktu itu karena patah hati, dan mostly karena patah hati dan jatuh cinta ya.
0: Patah hati dan jatuh cinta.
4: Kalau kita mau menulis yang apa kayak apa self illness, apa yang capek dengan pekerjaan segala macam, pada saat itu pada nganggur.
2: Ya, benar. Ya kan?
4: Jadi kayak enggak cocok aja ngomongin capek kerja dan segala macam, lu aja nganggur. Jadi
0: di luar kapasitas,
4: di luar kapasitas. Karena kan ya, yang apa yang kita bicarakan harus jujur juga kan. Hmm. Gitu loh. Nah, sekarang mungkin bisa ke depan, tapi enggak menutup kemungkinan kita bikin lagu soal apa yang ucap yang kayak zaman-zaman sekarang ini kan, yang kayak Perunggu itu bahas capek bekerja dan lain segala macam kan, rutinnya seperti itu. Karena kan emang itu yang mereka rasakan.
0: Iya, gitu. Benar.
4: Tapi itu jujurnya sih sebenarnya.
0: Kalau dari Straight Club sendiri emang siapa sih yang selalu jadi inisiator kayak ayo kita bikin lagu seperti ini gitu? Atau proses berkaryanya itu seperti apa sih gitu?
4: Kalau yang nyeletuk ayo kita bikin lagu kayak gini tuh nggak ada sebenarnya. Mas Iqbal.
0: Mas Iqbal sih agak janggal gitu.
4: Jadi kita ya sebenarnya sejauh ini masih natural aja, kayak siapa ada ide kita tampung, ayo gas.
0: Gitu. Berarti proses kreatifnya tuh seperti apa gitu yang gue maksud, kayak apakah kalian datang dengan lirik yang udah jadi atau aransemen yang udah jadi, terus akhirnya kalian proses brainstormingnya di situ, atau emang kalian datang dengan tangan kosong jadi satu baru ayo kita bikin lagu seperti ini gitu?
4: Macam-macam sih.
0: Okay.
4: Tiap lagu beda-beda ya.
0: Tiap lagu beda-beda.
4: Ada yang liriknya doang nih. Uh-huh. Terus memang workshop tujuannya buat nyari nadanya, gue ada lirik ini nih. Kira-kira enaknya dibuat jadi kayak gimana ya. Nah, itu bareng-bareng tuh. Pokoknya berawal dari ide mentah dari siapapun itu. Nanti didiskusiin baru dicari semuanya bareng-bareng.
0: Oke. Gitu. Tapi berapa lama sih sebuah proses satu lagu yang kalian garap itu? Selama proses kreatif dan workshopnya itu kira-kira kalian menghabiskan waktu berapa lama?
2: Oh, beragam. Bisa ada yang kayak cuma apa?
4: Ada yang cari 15 menit.
2: 15 menit. Jam. Ada yang kayak kita pernah satu hari, ya satu hari dua lagu.
4: Buat workshop. Ada yang satu hari enggak dapat apa-apa.
2: Heeh, gitu.
4: Oh. Inspirasi lah seperti itu.
0: Berarti emang
2: selancarnya dan senaturalnya aja.
4: Kalau gitu. Satu-satunya termasuk lama juga.
0: Iya.

0: Oh iya lama tuh ya dari
1: karena pada saat itu nggak bisa nulis lanjutan lirik apa liriknya.
2: Oke. Okay. Belum dapat wahyunya gitu ya.
0: Belum.
2: Oh enggak relate ya.
1: Wahyu juga bro.
2: Wahyu juga ya, iya. Bro. Wahyu ini Subo Seto. Pemain bola ada serius gue. Tapi kalau di Straight Club ini ada nggak yang emang selalu gue ngasih lagu songwritingnya itu siapa sih otak darinya?
1: Mr. Zinedine Al Zidane. Kalau sebenarnya kalau misalkan untuk siap bisa semua untuk semua bisa bikin lagu dan semuanya bisa nulis. Tapi kalau misalkan untuk dari apa yang sudah rilis ya mungkin gue yang termasuk ya yang banyak memberikan ide dan tulisan kayak gitu. Kalau misalkan untuk dari segi workshop ya, ketika workshop pasti gue datang dengan gue udah bawa lirik, gue udah bawa bagian lagunya, gue pengen kayak gini, chordnya begini, nuansanya begini gitu. Lu gimana dapetinnya? Dan kalau misalkan untuk notasi, gue pasti selalu workshop dengan vokalis, karena pasti vokalis tuh punya nada nyaman mereka nyanyi masing-masing kan. Kalau belum tentu ketika gue udah bikin notasi dan gue minta A atau Rere nyanyiin, belum tentu mereka nyaman dan enak lagunya.
2: Oke, gitu. Setuju.
1: Makanya gue lebih memilih untuk yaudah yuk bareng-bareng gitu. Lu nyamannya gimana dapet ini?
2: Terlalu diplomatis nih jawabnya dia ya. Kayak sosok banget nih Sompak.
3: Sosok banget, emang abang-abangan banget.
2: Padahal
4: kalau lu nanya SJ siapa yang di look up ya Sompak.
2: Bisa aja deh. Padahal ekspektasi gue karena kita sama-sama tahu dia gimana kan. Kayak gue tanya siapa ini, emang peta pertanyaan mancing kan tadi. Kayak say my name gitu. Terlalu diplomatis.
4: Sosok yang di look up.
2: Salah deh. Aduh. Tapi kalau ditarik ke EP Fantasi nih, yang rasanya itu kalau dari rilisan kalian sebelumnya, EP Fantasi ini menurut gue lebih kompleks dan lebih apa ya, lebih mature secara musikalnya Straight Club gitu. Nah, ini nih emang perubahan-perubahan mood yang kalian bawa di lagu ini emang karena fase pendewasaan atau pengalaman-pengalaman personal kalian atau emang murni konsep aja?
3: Apa? Ya Fantasi. Fantasi juga sebenarnya kayak banyak banget ide-ide yang di luar ekspektasi kita ya. Ya kebetulan di EP Fantasi kan semuanya ambil ada andil lah di itu kan di proses kreatifnya. Dan ya itu di sebenarnya proses pengerjaan EP Fantasi itu menurut gua adalah proses yang sangat fun karena masing-masing personil itu punya porsi masing-masing. Jadi ketika di lagu ini kurangnya apa nanti ya tanggung jawabnya ada di personil itu.
2: Gitu. Kalau spesifik semoga kau satu-satunya ini siapa yang ngebuat lagu ini?
3: Saya Pak.
2: Ternyata gue berbicara sama penulisnya langsung ya.
1: Langsung nih. Harusnya lo berbangga sih.
2: Bangga. Untung udah di fallback gue. Tapi apa sih keresahan lo bikin lagu semoga kau satu-satunya ini?
3: Itu kan keresahan gak sih? Itu iya curahan
2: sih,
3: hati.
2: Benar sih. Triggernya emang lo pengen menyampaikan perasaan senang lo aja gitu ya?
3: Iya betul. Karena kebetulan itu waktu itu juga kita belum pernah punya lagu yang jatuh cinta gitu ya. Ada sih sebenarnya Among the Stars, cuman
1: yang upbeat gitu nggak?
3: Yang upbeat itu belum ada. Terus gue kepikiran kayak cobalah buat toh pas juga sama keadaan waktu itu ya. Guanya juga lagi butterfly era, lagi merasakan jatuh cinta yang besar sebesar besarnya gitu. Jadi ya udah gue coba bikin, tapi sempat stuck di tengah-tengah karena gue nggak nemuin lirik verse yang pas
2: untuk sama lagu ini.
3: Gitu jadi ya udah sempat stuck. Akhirnya gue discuss kayak gimana ya enaknya sambil gue tulis juga apa namanya lirik-lirik yang gue dapat. Terus ya udah sampai kayak yang sekarang.
2: Oke deh, kalau gitu buat teman perdua kan daripada bingung nih lagunya Straight Club yang semoga kau satu-satunya ini udah bisa didengarkan di Perdua RRI dan seluruh digital music platform.
3: Nah, yes.

0: Kalian berdua kamu baru aja dengerin lagunya Straight Club yang judulnya Semoga Kau Satu-Satunya. Nah sekarang waktunya kita untuk bahas langsung nih barengan sama Straight Club dan seluruh personil dari Straight Club. Lagu ini nih bercerita tentang apa sih gitu sebenarnya. Makanya gue mau tanya langsung ke siap ke pembuat lagunya nih, Ap.
1: Ya.
0: Spill dong proses kreatif selama ngebikin lagu ini nih kayak gimana sih, Ap?
2: Proses kreatifnya gimana ya, Som?
3: Kalau yang gue ingat, Ap ngirim lagu, dia ngejerengin gitar, gue ada lagu nih.
4: Ya di VN ya, di VN.
3: Pas gue denger. Oke. Okay. Oh, ya Ap. Ya udah Ap gitu. Oh ya ini Ap.
0: Apa banget? Maksudnya Ap banget ini dari
3: pengambilan nada, dari chord-chord yang dipilih dari lagunya. Ap sangat nyaman menyanyikannya gitu loh.
0: Oke. Okay.
3: Di balik dari lirik yang benar-benar emang dia rasakan dan dari dia menyampaikannya pun dengan cara sangat dengan cara dia.
0: Oke. Okay. Tapi di proses pembuatan Semoga Kau Satu-Satunya ini berapa panjang nggak proses pembuatannya?
3: Panjang.
1: Ya, kurang lebih dua tahun.
3: Dua tahun ya. Karena udah tahu lagu Semoga Kau Satu-Satunya. Cuman mentok, kita udah tahu mentok dan nggak bisa diapa-apain dan Ap juga nulisnya nggak bisa kan? Ya udah, nggak apa-apa, kita taruh dulu aja, kita masukin draft, kita lanjut ke yang lain gitu.
0: Oke.
3: Okay. Pas waktunya emang harus kita garap, harus udah bisa gitu.
0: Tapi apa yang ngebedain Semoga Kau Satu-Satunya dengan rilisan-rilisan Straight Club yang lainnya gitu? Kayak apa yang kalian coba kejar, entah soundnya yang
3: mungkin
0: dicoba
3: eksplorasi? Mungkin secara teknis, Padika bisa jelasin ya. Kalau untuk teknis, apa yang ngebedain cara teknis produksi dan Semoga Kau Satu-Satunya dengan lagu-lagu?
4: Kalau teknis produksi itu sudah pasti soundnya kita kejar lebih eksperimental. Eksperimental. Jadi kan kita juga sebenarnya dibantuin sama salah satu teman kita, Mas Wahyu Deka dari Silky Radio.
0: Silky Studio.
4: Nah,
0: Silky Records juga sama.
4: Ya, Silky Records.
0: Tapi syarat buat Mas Wahyu ya.
4: Syarat ya, dia ngasih banyak apa referensi sound scene juga dan kita juga dibantu sama Mas Nanda dari 0 km untuk ngasih
0: ngasih
4: warna sedikit alternatifnya ya. Terus dari kitanya apa lagi?
0: Apa Som?
5: Dari setupnya ya
0: gimana?
5: Nyoba yang baru. Maksudnya nyoba yang baru dalam artian kan kita dapat banyak input tuh dari teman-teman kita, yaitu Mas Wahyu sama Mas Nanda. Nah, si SJ-nya ini nyoba bisa gak sih kita kejar input dari mereka. Itu yang buat challenging dari kita dan jadi hal baru untuk Straight Club dan beda dengan lagu-lagu yang lain.
0: Jadi kan berarti lagu ini nih setelah dirilis tanggal 26 Juni kemarin akhirnya jadi lagu pembuka menuju selanjutnya.
5: Gimana salah satu lagu pembuka.
0: Gimana perasaan kalian sebagai yang membuat karya ini gitu setelah lagu ini dirilis, happy kah atau kayaknya ada yang kurang deh, miss of something gitu?
3: Mungkin kalau misalkan happy pasti
5: happy,
3: ya.
5: Happy.
3: Pasti akhirnya toh kami rekamannya selama 2 tahun loh, lama gitu. Akhirnya iya sih. Kita bisa rilis gitu. Dan kalau misalkan untuk kurang atau ini mungkin lebih ke enggak sabar aja ya. Enggak sabar untuk benar-benar ngeluarin apa yang pengen kami keluarin gitu loh.
0: Oke.
3: Okay. Kalau terburu-buru dan tergesa-gesa juga nggak baik kan. Kita harus mikirin ada marketingnya gimana, promonya gimana, ya hal-hal begitulah yang malas-malas saya pikirin.
0: Ya iya lagi. Tapi kan kalau di Lampung sendiri kan kalian adalah salah satu band yang udah dinotis sama Billboard Indonesia, udah dinotis sama Pop Hari Ini. Yeah. Ada nggak sih challenging yang kayak kita bikin strategi untuk sampai di sana yuk, sampai di kota seberang yuk gitu. Gimana kalau dari Straight Club sendiri?
5: Salah satunya kalau dari kita ya simple as kayak kita coba marketingnya kita jalanin, abis itu kita coba reach out teman-teman kita yang ada di Jakarta, karena kan beberapa teman-teman kita juga pekerja kreatif di Jakarta ya. Siapa tahu itu bisa jadi jembatan juga untuk si Straight Club, ngebawa Straight Club ke kota seberang.
0: Oke. Okay.
3: Dan sebenarnya justru album yang akan kami rilis ini itu untuk
5: jadi salah satu
3: jadi
5: peluru juga.
3: Peluru untuk kami berperang di sana.
0: Berperang di sana.
3: Itu emang jadi bahan bakar untuk yang kami untuk pengen ininya di sana gitu loh sebenarnya.
0: Oke.
3: Cuman karena selat hormus lagi ditahan, jadi bahan bakar lagi pada ngadet nih. Jadi makanya kami juga mau tidak mau.
0: Tapi apa sih tantangan terbesar berkarya ngeband di kota kita ini apa, Re?
6: Re. Lagi bongong lu gua. Ya,
5: tantangan.
0: Lu jangan, Re, dari mana?
5: Tantangan ngeband di kota Lampung.
0: Mau nanya Re dari mana? Re udah ngopi belum? Itu aja. Gua dengar tadi emang lihat kan kayaknya ini emang porsinya Rere deh yang ngomong kayak gini.
5: Coba, Re. Tantangan di kota Lampung. Heeh,
0: ngeband di sini nih apa sih menurut lu kesulitannya?
6: Kesulitannya di sini itu apa ya?
5: Apa ya kesulitannya ya?
0: Kayaknya nggak sulit ya untuk Straight Club gitu.
5: Sulit dong.
0: Ya
5: kita, ada sulitnya. Kita 7 tahun.
0: Tujuh tahun.
3: Sini aja masih. Kalau bisa dibilang sulit mungkin karena kita bukan dari kota besar ya, bukan kota yang benar-benar apa? Ya seperti Jakarta, Bandung dan itu masih kota berkembang lah.
0: Oke.
3: Okay. Dari melihat perkembangan skena di sini, ya kita semua cukup seneng sih ya. Udah mulai beragam, banyak band-band yang mulai bermunculan dengan genre yang unik-unik dan bagus-bagus, dan banyak promotor-promotor baru, IO-IO yang udah bikin acara keren-keren. Jadi dibilangin struggle ya struggle gitu, karena emang Lampung ini belum menjadi kota yang seperti Jakarta.
0: Iya sih, mungkin untuk kota yang bahkan tidak second choice dalam segi industri musik, kesulitan terbesar bagi para pelakunya adalah tidak mendapatkan panggung yang cukup gitu ya.
3: Benar,
0: betul. Apalagi untuk jangka waktu kalian yang udah 7 tahun dan walaupun udah ngerilis banyak karya, ternyata masih ada struggle-strugglenya aja gitu.
3: Masih.
0: Tapi kalau kalian punya momen untuk ngirim voice note ke diri kalian sendiri di waktu 7 tahun pas awal-awal ngerintis, kira-kira lo mau ngirim voice note ke diri lo gimana, Zidane?
3: Kalau gue, mungkin gue bakal bilang ke diri gue yang 7 tahun yang lalu itu, nikmatin prosesnya.
0: Nikmatin prosesnya.
3: Nikmatin apa yang lo tulis dan apa yang lo buat, karena lo nggak akan karena benar gue serius gue ngobrol sama beberapa ya abang-abang dan ya diskusi soal musik kan, apa yang kita tulis di album, apa yang udah kita tulis dan udah kita lewatin itu gak akan bisa kita ulang.
0: Oh iya benar sih,
3: gak akan ya, bisa
0: benar,
3: kita untuk ngejar itu lagi gitu loh. Dan gue pengen bilang ke diri gue ya lo nikmatin aja gitu. Susah itu lirik yang gue buat kebanyakan untuk yang di album ya, kebanyakan tuh lirik-lirik yang sangat jujur ya, yang banget yang itu lagi gue rasain pada saat itu.
0: Oke.
3: Gitu. Bahkan ada yang gue tulisnya lagi di Grab.
0: Masa lagi di Grab?
3: Lagi di Grab. Itu gue habis ngerasain yang benar-benar berbunga-bunga, lagi naik Grab, pesen Grab, gue tulis di Grab, menjadi liriknya.
0: Keren. Ini musisi nih, musisi kalau kayak gini ya, Pak.
5: Musisi.
0: Asik sih.
5: Look up kan.
0: Look, iya sih. Sosok bener.
3: Sosok, masa sosok.
5: Beliau.
0: Iya, setara beliau dia ini.
5: Udah.
0: Tapi kalau Pak Dika, misalnya lo dapat momen yang sama kayak gitu, kira-kira lo akan menyampaikan pesan seperti apa ke diri lo ketika lo lagi struggling sama band lo?
4: Menurut gue sama aja, karena gue pasti bakal bilang, udah kerjain aja, udah kerjain aja.
0: As simple as that gitu.
4: Ya, gue nggak perlu ngasih tahu apa ke diri gue bakal jadi apa, pokoknya udah kerjain aja, dah. Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi gue, lo kan sebagai salah satu vokalis di Straight Club dan banyak orang yang tahu Straight Club tuh mungkin dari lo dan Rere gitu.
4: Ya.
0: Nah, ini pertanyaan agak berat sih, Ap ya. Bakal ada suatu masa di mana karya-karya kalian itu akan didengarkan tidak di zaman yang ini gitu. Mungkin bertahun-tahun lagi kalian akan didengarkan oleh generasi-generasi seterusnya. Kalau lo sendiri pengennya tuh Straight Club itu dilihat orang itu sebagai Straight Club yang musiknya gimana sih, atau Straight Club yang seperti apa gitu?
3: Waduh, kalau ngomongin seluas itu sih sebenarnya gue juga masih belum tahu mau dinilai musiknya kayak gimana gitu, karena perjalanan juga masih panjang
0: kan? Bener sih.
3: Tapi kalau untuk yang sekarang ya, gue pengennya dinilainya sama orang, setidaknya mereka gampang lah ngedengerinnya. Maksudnya gak perlu mencerna susah-susah materinya. Maksudnya mereka musiknya enteng, musiknya fun gitu, dan bisa nemenin di kegiatan mereka hari-hari sih.
0: Paling. Oke, berarti Straight Club yang timeless gitu.
3: Iya, pengennya gitu. Sebenarnya yang penting dari kita itu kan, untuk lagu itu kan, lagu mungkin udah banyak banget orang bilang lagu yang bagus itu kan lagu yang orang punya arti masing-masing dari lagu itu kan. Kayak gitu. Yang penting itu sebenarnya para pendengar Straight Club atau orang yang ngedengerin Straight Club yang suka dengan musik Straight Club itu merasa terwakilkan ya dengan apa yang kita bicarakan di lagu-lagu kita. Sebenarnya yang penting itu sih.
0: Oke. Kalau lu kan harapan terbesar lu untuk bermusik, untuk karir di musik lu ini gimana?
5: Harapan terbesarnya of course ya bisa ngebawa si Straight Club ini main di apa ya kayak Jakarta ataupun kota-kota besar lain gitu kan, jadi nggak cuman gede di Lampung doang, terus nasional. Ya nasional bener, dan ya semoga selalu bisa ngebawa audiens baru dan audiens lama tetap stay
0: relate
5: dengan lagu-lagu kita itu sih. Jadi kalau udah audiensnya bagus menurut gua pasti panggung bakal datang sendiri.
0: Iya sih ya, ternyata akhirnya yang selalu dicari sama musisi itu adalah pendengar gitu ya.
5: Betul.
0: Iya. Karena kan ya musisi kalau nggak ada musik, kalau nggak ada yang dengerin kan ya sama aja percuma kan. Iya benar. Tapi kalau lu Re, harapan untuk industri musik di Lampung ini gimana Re?
6: Harapan untuk industri musik di Lampung
0: berat gitu ya. Emang dari mana Re?
1: Udah ngopi belum?
0: Udah makan belum?
1: Wis makan orang.
0: Belum lagi. Ya nanti kita makan dong abis ini, tenang aja. Boleh. Tapi kalau masih soal harapan industri musik ini gimana nih?
6: Harapan gua musik di Lampung
0: ngeliat perkembangan kita gitu.
6: Bisa berkembang lebih baik lagi, bisa dihargai lagi sama orang-orang di sini, musik-musik di sini denger gitu.
0: Itu baca AI, dari AI ya? Jawabannya dari AI. Itu
6: gua buka emang.
0: Iya. Dia buka dola tadi. AI mana? Nggak, ini sebenarnya benar apa sih? Dia terlalu diplomatis nih. Zidane diplomat.
1: Dari AI. Tapi pasti pengen inilah ya. Apa industri di Lampung jadi salah satu yang diperhitungkan di Indonesia lah.
0: Iya, karena kita enggak boleh tutup mata gitu kan. Udah banyak banget band-band yang lahir dari Lampung ini yang menarik.
1: Iya, banyak banget.
0: Strateginya adalah gimana caranya itu untuk tembus ke market yang ada di kota-kota besar, di ibu kota gitu kan.
1: Dan sebenarnya jadi ini kita kan, kita mungkin target Straight Club ini sendiri pengen jadi band nasional kan. Pengen dikenal di sana gitu, pengen ya dari kami, dari from Lampung to Indonesia gitu loh. Cuman kan dengan kami, ketika kami bisa mencapai itu, kami punya koneksinya, kami bisa bantu band-band lain gitu.
0: Dan
1: sebenarnya kan itu yang diperlukan kan untuk membantu apa, meningkatkan ya,
5: sebagai jembatan
1: industri
5: lah.
1: Di sini sebagai jembatan. Jembatan sebenarnya dibutuhkan tuh jembatan.
5: Soalnya kalau by genre di sini sangat variatif dan seru banget.
1: Keren-keren dong. Band-band kita keren-keren kok.
0: Kalau gitu terakhir nih, kalau untuk pendengar-pendengar yang baru dengerin Straight Club, kira-kira untuk yang paling mudah pengen tahu Straight Club ini musiknya gimana, harus dengerin lagu apa dulu?
1: Harus dengerin lagu baru, single terbaru kita.
0: Single terbaru. Semoga kau satu-satunya tadi.
1: Iya. Karena liriknya Indonesia. Terus Rikan. Untuk iya, dan Rikan. Mostly pendengar kita kan juga anak muda kan, jadi masih relate sama kisah-kisah cinta yang bucin-bucin ini.
0: Iya.
1: Jadi harusnya itu lebih gampang dicerna sih.
0: Semoga kau satu-satunya.
5: Semoga kau satu-satunya.
0: Kalau Luhan, kira-kira setelah rilis dari single ini, kapan timeline untuk progres selanjutnya nih?
5: Thank you Mas Iqbal, pertanyaannya bagus. Mungkin untuk timeline selanjutnya kita coba kejar di bulan depan, which is September ya, atau enggak setelah dari bulan September.
0: Selanjutnya. Berarti emang udah
5: bakal ada gebrakan baru lah intinya.
0: Udah di mappingin tuh ya ini.
5: Udah harus ada
0: timeline-timelinenya. Deh. Kalau gitu teman berdua, kalian kalau emang penasaran gitu sama musik Straight Club seperti apa, apa yang mereka coba bawakan di kedepannya nanti, ini udah di-spill nih sama teman-teman dari Straight Club gitu. Kira-kira di bulan-bulan September ini mereka akan rilis album gitu. Benar ya? Benar-benar, udah gue matiin tapi. Tapi benar, di September mereka akan rilis album, dan kita patut doakan untuk prosesnya semoga lancar dan maju terus industri musik tanah air. Jadi terakhir dari Iqbal, makasih udah nemenin di Music Planner minggu ini. Let's debate, share and express your willingness only with Produ dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara. Bye-bye.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa.
5: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
4: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Sudah kembali nomor 2 era di mana teman-teman terbaik kamu. Nomor 2 di si santai sih yang kali ini kalian ditemani sama Liza. Jadi buat kalian yang mau request lagu, boleh banget ya. Tunggu nanti. Tapi tetap jangan kemana-mana, tetap di 92.5 FM.

0: santai.
1: Selamat siang nomor 2, ditemuin lagi sama Liza ya di Santai Siang. Gimana nih kabar hari Minggunya ya? Ini hari Minggu kan ya, hari Minggu siang yang kelihatannya amat sangat cerah ini ya. Yang mungkin buat kalian yang akhirnya udah ada rencana mau pergi kemana gitu ya, ini pas banget. Apalagi kalau misalnya kalian mau ke pantai ya, pasti enak banget deh. Tapi ya tetap jangan lupa pakai sunscreen ya, karena kita harus melindungi tubuh kita ya dari sinar-sinar matahari ini ya. Nomor 2 harus dilindungi ya. Jadi gak cuma dari makanan juga ya, tapi dari luarnya skincare itu penting banget. Mau cewek mau cowok harus, kalau kata gue sih wajib ya pakai sunscreen. Dan buat kalian yang mau request lagu boleh banget. Dibuka sampai jam 11 ya. Jadi buat kalian yang mau request lagunya siapa gitu ya, mancanegara, Indonesia, boleh banget. Bisa di WhatsApp kita di 0811-7208-925, ataupun bisa di Instagram kita di @prodobdl, @prodobdl ya. Jadi semuanya gue tungguin kalian buat mau request lagu ya. Jadi tetap stay tune di 9.5 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Widih, handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
2: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
1: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
2: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Judi online dari sekarang. Judi online dari sekarang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara. RRI Bandar Lampung.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.
2: RRI Bandar Lampung.

Masih bareng sama Rizky dan Rodo di Santai Siang. Dan buat kalian yang mau request lagu, boleh banget ya di 08 11 72 08 925, ataupun bisa di Instagram kita di @prodobdl. Dan sekarang gue waktunya bacain ya request-request yang udah masuk dari 08 23 8 22 2. Sekian. Halo Kak, selamat siang. Boleh dong request lagunya Ariana Grande Moonlight ya. Salamnya buat kakak semua. Terima kasih. Makasih ya buat kamu yang ada di sana. Terus juga dari siapa nih, 0857 8018. Sekian. Halo, assalamualaikum Kak, boleh request lagunya The Beatles ya, Now and Then ya. Selamat siang Kak. Oke, siap. Terus juga nanti kita cek ya lagunya ada apa enggak. Terus juga dari siapa lagi nih, dari 0852 7343. Sekian. Halo Kak, mau dong request lagunya Dua Lipa yang We're Good ya. Salamnya buat semuanya aja, semoga sehat terus Kak. Oke, makasih ya, semoga kamu juga sehat ya. Buat teman-teman yang mau request lagu, boleh banget ya, bakal gue play nanti ya. Tapi jangan lupa di WhatsApp kita di 0811 7285, ataupun bisa di Instagram kita di @prodobdl. Dan sekarang kayaknya waktunya gue ngeplay lagu yang saya perlu ya, yang udah request tadi. Lagunya Ariana Grande ya, yang Moonlight ya. Oke, okay. Yaudah, jadi buat kalian jangan lupa yang mau request lagu ya, bakal gue tungguin sampai jam 11 nanti.

0: Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Lontong merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman kah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui.

0: bakalan disiksa terus tau.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
2: Sal, ada yang salah sama omonganku?
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.
5: I kiss for fun, it's fun to kiss, I use my tongue.

0: semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: Union 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Navita di 082-763-46047 atau Medi di 0813-698-301 atau follow Instagram kami di @RRIBandarLampung.
1: 5 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Bandar Lampung.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Kamu, Lera Ribet Lampung.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangka Lampung.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, anti

Masih ditemenin sama Liza atau Prodo ya di Santai Siang. Gimana nih siang harinya ya. Seperti biasa, semoga kalian yang lagi menjalani aktivitas sehari ini jangan lupa makan siang sama Prodo. Karena ya namanya juga kita kan manusia ya, butuh makan ya gak sih. Ya enaknya makan apa sih ya kalau siang-siang kayak gini, walaupun emang kelihatannya agak-agak berawan dikit ya. Tapi semoga ya cuma mampir dong ya awannya ya, karena enak banget kalau misalnya hari weekend tuh cerah gitu kan. Tapi pernah gak sih kalian tuh ngerasa kayak misalnya ada banyak banget kebiasaan-kebiasaan habis makan yang mungkin seharusnya tuh dikurangi gitu ya. Kayak misalnya nih kayak misalnya kalian langsung mandi gitu habis makan gitu ya, terus kalian mandi pakai air panas kan gitu. Jadi ternyata nih kalau kalian punya kebiasaan kayak gini, ternyata itu tuh bisa dipercaya dapat membuat tubuh mengalihkan sebagian aliran darah ke permukaan kulit untuk membantu mengatur suhu gitu. Jadi ini bisa berpotensi membuat tubuh terasa kurang nyaman ketika sedang mencerna makanan gitu. Jadi kalau kalian mau mandi gitu mungkin bisa dijeda 30 menit ya. Sama kayak misalnya kalian mau tidur gitu ya, biasa kan kalau misalnya habis makan tuh ngantuk gitu kan, rasanya mau tidur aja gitu. Tapi kalau bisa, ini nih benar-benar penting banget, karena kalau kalian langsung tidur itu nanti berakibat buruk gitu, karena bisa membuat makanan jadi lebih sulit bergerak melalui saluran pencernaan dan meningkatkan risiko munculnya keluhan seperti kembung atau refleks asam lambung. Nah, jadi kalau kalian yang punya mah nih ya, punya GERD gitu ya, yang punya aslam nih, kalau bisa habis makan tuh jangan langsung tidur gitu. Ntar makanannya malah naik gitu kan, asam lambungnya naik gitu. Jadi usahain tunggu dulu 30 menit gitu ya. Terus juga apa, kalau misalnya habis makan tuh jangan langsung rebahan, tapi kayak duduk kayak jalan-jalan dikit gitu ya. Tapi jangan juga ngelakuin olahraga berat gitu, karena kalau melakukan olahraga berat ketika tubuh sudah mencerna makanan gitu ya, bisa menyebabkan kram, mual, atau rasa gak nyaman pada perut gitu. Jadi kalau kalian mau punya olahraga berat gitu ya, mau melakukan olahraga berat gitu ya, misal angkat beban atau gimana gitu ya, tunggu dulu sejam gitu sebelum melakukan olahraga gitu ya. Jadi tetap harus diperhatikan teman-teman berdua, walaupun pingin makan, pingin tidur, bahan gitu ya, habis makan harus diperhatikan ya. Jadi mari kita jaga kesehatan kita supaya kita bisa terus hidup ya.

0: Kubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media.

naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui.

Kalau tadi kan kita masih ngomongin soal makan siang ya, kebiasaan makan siang yang emang perlu banget dikurangi gitu ya. Jadi kalau tadi kan kita udah ngomongin tuh, kayak misal jangan langsung tidur, jangan langsung mandi gitu ya, jangan melakukan olahraga berat kan habis makan. Tapi ada yang lain nih teman Pro2, kayak misalnya contoh nih ya, merokok nih ya. Jadi kalau kalian habis makan nih ya langsung ngerokok, itu tuh sebenarnya merupakan kebiasaan yang harus sebaiknya sih dihindari ya, karena rokok kan sendiri punya kandungan yang zat mungkin berbahaya gitu, yang bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan gitu secara keseluruhan. Terus juga nih ya, kalau kamu ngerokok itu ya bisa memperburuk keluhan kayak misalnya nih naik asam lambung gitu pada orang-orang yang mungkin punya asam gitu ya. Jadi buat kamu yang punya asam nih ya, dan mungkin ada hobi ngerokok, mungkin bisa dikurangi ya. Jadi salah satu alasan untuk menjadi lebih sehat gitu ya. Terus juga buat teman-teman yang mungkin suka banget minum teh atau kopi gitu ya, biasa kan habis makan kayaknya enak nih ngopi, kayaknya enak deh ngeteh gitu ya. Tapi ternyata mungkin bisa dikurangi juga kali ya. Karena kalau misalnya nih kalau kita konsumsi minuman yang itu gitu ya, terlalu dekat gitu dengan waktu makan, itu bisa mempengaruhi penyerapan zat besi ya, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak gitu. Jadi kalau kalian nih mau udah makan sehat nih, kayak misalnya udah makan sayur, udah makan protein gitu ya, mungkin dikasih jeda dulu sebelum minum teh atau kopi gitu ya. Boleh sih, tapi jangan banyak-banyak ya. Terus juga harus dijeda dulu gitu. Misalnya berapa ya? Paling 30 menit lah ya. Tuh, terus juga kalau misalnya nih kalau minum teh dan kopi juga harus dijeda ya. Mungkin nih minum air dalam jumlah banyak juga mungkin bisa harus dihindari gitu ya. Kenapa sih? Padahal kan air kan sehat gitu ya. Jadi nih ya, walaupun air tetap penting gitu ya untuk menjaga tubuh terhidrasi ya, tapi ternyata nih kalau kita minum air dengan jumlah sangat banyak gitu ya, jadi bikin apalagi kalau misalnya setelah makan ya, jadi bisa bikin perut tuh ngerasa begah gitu loh, kayak gak nyaman, kayak penuh banget gitu ya. Jadi sebenarnya gak perlu dihindari sebenarnya, tapi mungkin gak usah banyak-banyak gitu minumnya gitu. Jadi karena menjaga pencernaan ini harus supaya tetap sehat nih, bisa dimulai dari kebiasaan sederhana gitu kan. Jadi tetap apa ya, tetap cukup aja gitu loh, mengkonsumsi segalanya dengan cukup ya gitu ya. Jadi gak usah terlalu sedikit, gak usah terlalu banyak, dengan porsi yang cukup aja. Segala sesuatu yang kalian lakukan dengan cukup gitu ya, gak usah banyak-banyak, itu juga udah normal gitu ya. Karena segala sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik.

Kayaknya nanti bulan September kita bakalan kehujanan banyak banget drama Korea yang baru ya, entah drama Korea ataupun film-filmnya gitu ya. Dan dari KBS 2 juga ya bakal menghadirkan drama Korea yang berjudul A Love Other Than Yours ya. Jadi ini mengangkat kisah pasangan yang telah menjalin hubungan selama 1 dekade alias 10 tahun enggak sih? Panjang banget. Jadi drama ini dijadwalkan tayang perdana nanti ya, tanggal 12 September. Ya, jadi kabar ini diumumkan melalui akun X resminya ya di KBS underscore drama. Jadi ini nih diperkenalkan sebagai melodrama romantis yang menggambarkan kisah pasangan yang telah bersama 10 tahun dan mulai menghadapi perasaan baru yang terasa asing bagi mereka. Oh my god, ini bakalan sedih deh ya. Jadi ini ceritanya berpusat pada Nam Gung Ho yang diperankan oleh Seo Kang Jun. Siapapun yang suka sama Seo Kang Jun ya, dengan mata yang amat sangat indah itu. Ya, dia bekerja sebagai asisten manajer tim TF di Hanmin Confectionery ya. Ya, dikenal sebagai pria ramah yang mampu membuat orang lain nyaman hanya dalam beberapa menit. Kayaknya dia indah banget ya. Soft spoken banget kali ya. Jadi dibalik kepribadiannya yang terlihat tanpa beban gitu ya, Ho ini sebenarnya tumbuh dengan berbagai masalah akibat ibunya yang kerap membuat masalah gitu. Jadi walaupun dia kelihatannya kayak kayak dia cowok yang lembut banget, tapi ternyata dia punya masalah sendiri gitu di keluarganya. Jadi jadi dalam menghadapi perbaikan sulitan nih ya, si Seo Kang Jin ini mendapat dukungan dari kekasihnya yaitu Lee Mi Do ya, dia berangkat sama Ah Jin. Kalau kalian nggak tahu Ah Jin, dia itu yang main di Hospital Playlist, dia juga ada di The Good Bad Mother. Terus kemarin kalau nggak salah dia main sama si Dai, namanya Dynamic Love bukan ya, lupa lagi, Dynamite Love apa ya, sama Jang Ki-yong pokoknya. Nah, itu An Eun-jin ya. Jadi ya karakter dia namanya Mi Do, ini merupakan seorang sutradara film gitu ya, menjadi pendatang baru yang menjanjikan setelah karya kelulusannya di universitas dapat mendapat perhatian internasional gitu. Tapi film-film yang ingin dia buat berulang kali gagal diproduksi hingga akhirnya kehidupannya berada di titik terendah gitu. Jadi A Love Other Than Yours ini akan menjadi serial mini terbaru di KBS 2 yang mengisi slot tayang Sabtu dan Minggu ya, berarti setiap hari Sabtu Minggu ya berarti ya. Jadi dengan Seo Kang Jun dan juga An Han Ji sebagai pemeran utama, drama ini menawarkan kisah tentang cinta yang telah melewati masa muda dan terus menentukan apakah hubungan yang dibangun selama 10 tahun ini masih layak diperjuangkan. Ya 10 tahun aja mempertanyakan ya gimana kita-kita ini. Jadi buat kalian yang mungkin ya udah nunggu banget dramanya, akhirnya drama cinta yang emang kayaknya berat nih ya buat tonton, boleh gitu ya, ini bisa masuk watchlist kalian.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih yang.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Masih barengan sama Riza, teman berdua di Santai Siang ya. Kalau bisa tadi kita ngomongin soal drama Korea terbaru, gue juga masih mau ngomongin drama Korea terbaru. Iya, jadi buat kalian yang mungkin udah gak asing lagi ya sama sahabatnya Kim Go-eun ya. Siapa sih, gue lupa lagi namanya. Lee Sang-gi ya, sama Lee Sang-gi, terus juga sama Lee Jun-gi gitu ya, sama John Jong-so yang sama cantik paripurna ini, dan juga sama Kim Do-hoon ya. Jadi mereka semua termasuk sama Bae In-hyuk, ini mereka bakalan bergabung ya, bakal main drama bareng mereka. Namanya adalah Do Chabi. Jadi ini Netflix ya mengonfirmasi produksi Do Chabi pada 13 Agustus kemarin ya. Jadi film ini, oh mereka main film ternyata. Jadi film ini mengambil latar kawasan perbatasan tempat para petani ladang berpindah membantu permukiman. Jadi ceritanya mengikuti Tae-san, mantan perwira militer yang memilih bersembunyi di tengah pegunungan bersama seorang perempuan suku Jurchen bernama Ahai. Ya, jadi mungkin si wanitanya adalah si John Jong-so kali ya. Kalau perwiranya enggak tahu siapa. Jadi, kehidupan mereka ini kemudian berubah ketika muncul sosok misterius yang namanya Lee Do-gwan. Jadi, dengan menggunakan topeng gitu ya, ia memburu para petani ladang berpindah hingga mendapat julukan Do Chabi. Nah, itu kan merupakan John Jong-so akan memerankan Ahai, perempuan yang kehilangan kemampuan bela diri yang pernah dimilikinya. Sementara itu Kim Do-hoon akan berperan sebagai Tae-san, pria yang hidup bersembunyi bersama Ahai di pegunungan. Nah, jadi Lee Jun-gi sendiri akan memerankan Lee Do-gwan, komandan tertinggi di wilayah perbatasan. Kemudian Lee Sang-gi akan berperan sebagai Inspektur Park Se-ryong yang turun tangan untuk menyelidiki kasus pembunuhan para petani ladang berpindah. Kayaknya berat nih ya. Jadi kalau Bae In-hyuk sendiri akan memerankan putra mahkota Yeong-hwa-gun gitu. Jadi ini disutradarai oleh Ah Tae-jin. Ahn Tae-jin yang sebelumnya menggarap film The Night Owl gitu. Belum pernah nonton sih, tapi kayaknya keren sih ya. Jadi ini film ya yang memadukan aksi, sejarah dan juga misteri gitu ya. Akhirnya membuat judulnya Do Chabi gitu. Jadi merupakan proyek Netflix Korea yang menarik untuk dinantikan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang udah gak sabar ya, sabar, karena mereka baru mau produksi. Mungkin kayaknya 2027 deh, kemungkinan ya, gak tahu sih. Tapi inilah ya, semoga cepat segera selesai ya, walaupun baru diumumin gitu ya, mereka akan bergabung gitu ya. Tapi semoga tahun depan kita bisa nonton gitu ya. Tapi kalau untuk September kita masih punya si gue harus inget namanya, A Love Other Than Yours ya. Yeah. Jadi ya udah itu ya, nomor 2. Jadi ada Do Chabi ya, kemungkinan tayang tahun depan, semoga ya kalau cepet ya. Ada juga A Love Other Than Yours ya, yang tayang bulan depan

0: Ya, tahun Pro 2 RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Novita di 0882-7634-6047 ataupun Medi di 0813-6908-3001 atau follow Instagram kami di @RRIBandarLampung.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Kepali, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi.

92 R berlambang teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa ada waktu yang Rizanto pamit. Sebentar lagi kita bakal relay ke Pro 2 R Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional. Dan terakhir dari Lisa, Less Device, Share and Express Your Willingness Only with Pro 2 R berlambang teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di daerah tetap di darah, sekali mereka tetap merdeka.

0: Siti Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini. Dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Pro2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selena setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pake soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia, Eunoia, Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Asa.
1: Number 16.

0: banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Luka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

support emotion Sheila on 7 Tulus Company Juni Record Pamungkas Rai Melaode My Music Sanider Orang Pertunjukan Emotion Wisnu Santika Anti Normal Change Hits Record Pelangi dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store.

0: best music Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

Juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Info Pro 2. Info Pro 2. Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Soneta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euforia, Judi, Keramat, dan Kata Pujaga. Info Pro 2. Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Yukrin bersama Adrian Molina. Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok di

0: waktu kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi, buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pradua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pradua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pradua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman Pradua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman Pradua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman Pradua, di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors. Number 6.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Bro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh Teman Pro 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

From the number 10 to number 2, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Reset All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Tuan Bro 2, I Just Might dari Bruno Mars. Jadi lagu pembuka kamu yang bakalan ditemenin sama Raja Andana di sore kali ini. Dan tentunya hari ini gue bakalan ngebahas 3 informasi yang tentunya gue sampein buat lo semua di sore kali ini ya Tuan Bro 2, sampai jam 7 malam nanti. Ada nih yang pertama, yaitu Veda Ega Pratama, pembalap muda kebanggaan Indonesia yang kini lagi berjuang lintas moto 3 nih Tuan Pro 2 ya. Dan lanjut lagi Tuan Pro 2, ada Indy Navarrete resmi bergabung MCU sebagai karakter Rogue di X-Men. Dan juga nih yang terakhir Tuan Pro 2, visual artist asal Bali bikin wayang digital yang bisa digerakkan lewat hand tracking. Dan itu semua bakalan gue bahas cuma di Sore Ceria Special Weekend.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Yo yo yo yo yo yo. Ya, balik lagi sama gua Raja Andana yang akan nemenin kamu Tuan Pro 2 selama beberapa jam ke depan sampai jam 7 malam nanti. Dan gimana Tuan Pro 2 buat hari Minggu lu nih? Apakah buat lu nih yang lagi nyiap-nyiapin bahan-bahan untuk lomba 17-an atau udah selesai nih lomba 17-annya, mau di sekolah ataupun di lingkungan rumah kali ya Tuan Pro 2 ya? Atau juga kamu nih yang jadi panitia nih Tuan Pro 2, apa kabar? Apakah aman untuk perlombaannya di Tuan Pro 2? Semangat buat kamu yang bisa dibilang tentunya akan menyemarakan lomba Agustusan nanti ya Tuan Pro 2, mau di tanggal 17 Agustus besok ataupun di H+ setelah tanggal 17 besok itu ya Tuan Pro 2. Semangat buat kamu untuk menyemarakan 81 tahun Indonesia Merdeka nih ya. Dan tentunya Tuan Pro 2, pastinya kalau lo nih yang lagi ngedengerin gue mau di jalan ataupun lewat RD digital, bisa banget ya lo cerita-cerita bareng gue ataupun request lagu juga bisa, titip salam pun bisa ya Tuan Pro 2. Apalagi kalau lo lagi mikir gitu loh, mikir kayak gue ini harusnya ngapain sekarang, atau gue cuma ngedengerin Pro 2 aja sambil ada Raja Andana, asik. Ada Raja Andana, siap deh Tuan Pro 2. Kalau lo lagi bingung pengen pilih lagu-lagu yang pengen lo dengerin, boleh banget tanya Raja. Ataupun lo pengen Raja yang pilihin lagu-lagu buat lo di sore kali ini, boleh banget lo WhatsApp di 0811720825 ataupun di Instagram @pro2bdl. Lo tinggal direct message saja, alias di DM aja itu Tuan Pro 2, tinggal bilang Raja, gue mau request dong lagu dari penyanyinya, terus tuh judulnya apa gitu. Nanti gue cariin, nanti gue taruh di playlist ya Tuan Pro 2. Jadi tetap dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan tentunya nih ada yang pertama, yaitu lagu dari Justin Bieber yang bisa dibilang ini salah satu lagu 2014-an ya kalau gak salah, 2000, pokoknya di bawah 2020-an nih Tuan Pro 2. Ada Justin Bieber, yaitu One Less Lonely Girl. Let's go.

asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

Teman Bro 2, ada info menarik nih. Karena RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatannya yaitu Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara bakalan dimulai tanggal 2 sampai 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita di 0882-7634-6047 ataupun Medi di 0813-9908-3001 atau follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Tumombro, 2000-an warga masih bertahan di pengungsian setelah gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu kemarin. Sedikitnya 51 orang merenggut nyawa, ratusan lainnya terluka, dan ratusan rumah serta bangunan mengalami kerusakan. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telah mengkonfirmasi sementara ini ada 9.290 warga terpaksa meninggalkan rumah karena masih ada ratusan gempa susulan terus mengguncang wilayah terdampak. Di sejumlah titik, listrik dan jaringan telekomunikasi masih terputus. Akses menuju beberapa wilayah juga masih terkendala. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah dilaporkan telah mengirimkan total 27 ton logistik ke wilayah terdampak hingga Sabtu malam. Itu dia flash info dari Raja Andana. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id ataupun mendownload RRI News di Play Store maupun App Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: informasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

0: asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin melakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Namun sesaat lagi kita bakalan gabung dulu ke siaran program 1 RRI Bandar Lampung untuk dengerin lantunan ayat suci Al-Quran, ayat suci Al-Quran dan juga azan maghrib serta lagu-lagu islami. Dan kamu masih ngedengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1-5 dibacakan oleh Febri Ardiansyah dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Tilqa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Tema Pro 2 LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Pro2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya. Kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Yes, teman Pro 2, ada info terbaru nih buat kamu yang lagi pengen ke bazar UMKM, seminar UMKM dan juga donor darah. Kamu bisa datang ke RRI Bandar Lampung yang menggelar kembali acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan yaitu bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan juga Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 nih teman Bro 2 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Gak pakai helm lagi.
2: Gak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

95 Pro 2 RRI Baru Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah hampir jam 7 waktunya Raja Anda. Nah, pamit dari pendengaran kamu. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ngedengerin gue dari jam 5 ataupun jam 4 tadi ya. Dan terakhir dari gue, let's do what share is special willingness only with Pro 2 RRI Baru Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan teman Pro 2, abis ini lo bakal ngedengerin Pro 2 RRI Jakarta ya.

rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton? Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional. Info kedua. Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, Tomo Pro 2. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM, Pro 2 Jakarta.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Ya Pro Indi, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

si Indi di era social media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hairin viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah,

0: dengan semangat gotong royong.
1: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
0: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
1: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi, bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.
3: Waktunya jaga malam weekend.
4: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu untuk Pro 2. Selamat datang di jam 8 malam. Masih bersama gue pastinya Davi Prada yang nemenin kamu sekarang. Tadi udah dengerin Indie teman Pro 2, pastinya seru-seruan. Dan gue bakal nemenin lo untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia di eveningnya malam ya. Jadi ini malam sebelum kemerdekaan Indonesia teman Pro 2, oke? Okay? Dan pastinya bakal seru-seruan. Gue bakal update apa aja yang lagi rame teman Pro 2. So stay tune terus, jangan kemana-mana.

Studio 2 RRI Bandar Lampung langsung ya untuk dengerin keseruan Passing the Mic antara BA5 dan juga BA6 pastinya ya untuk kamu semua. Keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.

0: dari kamu.
1: It's your boy, Iqbal Farezi dan juga
0: Ajeng Laili, Tomo Pradua, ada juga Kasih Aulia di sini
2: dan Vita Kabakau.
1: Yes, dan kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti cuma di Pradua dari Bandar Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: hari juga dari Broadcaster Academy Batch 5.
1: Dan spesial hari ini kita bakal siaran bareng sama Broadcaster Academy Batch 6. Mana suaranya?
0: Heboh ya, kayak ada 2678 suara gitu.
1: Terlalu banyak, 2769. Masa lebih banyak satu dong. Tapi hari ini kan hari yang spesial banget karena kita akhirnya sampai di ujung perjalanan kita, Jang.
0: Betul.
1: Almost 3 years sudah nemenin teman pro 2 dari kita masih maba ya.
0: Betul.
1: Sampai gak lulus-lulus juga. Gua. Kalau itu gue ya.
0: Gua juga, Bang. Oh, tenang, iya. Ada temennya.
1: Tapi lu mulai agak kurangin intensitas untuk sentuh-sentuh gue dong.
0: Oh iya, yaudah, sorry.
1: Tetap tapi nyentuh. Aduh, ini kita ada di acara namanya Passing the Mic, teman berdua.
0: Betul.
1: Buat kamu yang lagi dengerin kita di rumah atau di mobil, atau kamu yang lagi dengerin kita di TikToknya Pro2 ya, boleh banget kamu tanya-tanya tentang kegiatan Broadcaster Academy itu apa aja.
0: Benar, nanti bakal kita terusin nih ke penerus kita ya, Bal.
1: Ke penerus kita.
0: Penerus kita, aduh bahasanya apa ya?
1: Kenapa bahasanya penerus ya? Enggak dong, nanti kita bakal tanya-tanya juga ke Broadcaster Academy Batch 6, apa aja kegiatan yang udah mereka lalui di sini, terus kira-kira mereka ini akan megang special program apa nih gitu.
0: Iya, karena kita kepo banget. Siapa sih yang nerusin program siaran kita ini?
1: Iya. Lagian kan

0: Tetap barengan sama kita di Prodo RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Yo, what's up?
2: Baby, let's go. Jaga malam di Prodo RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Prodo RRI Bandar Lampung.
1: Selamat mau minggu, teman Pro 2.
0: Yes. Agak goyang tuh tadi suara gue. Gak bisa masuk Indonesian Idol.
1: Emang gak ditakdirin Indonesian Idol ya?
0: Iya yeah, bener, gue lebih IMB Indonesia. Aduh, Cari Bakat.
1: Udah gak ada tuh acaranya.
0: Tapi sesuai yang udah kita

0: Siti Aulia.
1: Dan ada gue juga, Vita Kabakau.
0: Asik. Dari suara-suaranya tuh udah kayak berat banget gitu ya. Udah kebentuk kayak di suaranya.
1: Bener. Udah kebentuk nih soal penyiapnya.
0: Gimana, excited gak malam hari ini untuk berbagi gitu?
1: Kalau dari gue sih excited banget ya, apalagi...
0: Excited banget ya?
1: Banget.
2: Kalau dari gue sih excited banget ya katanya. Jadi, tapi enggak.
0: Bingung ya, mukanya datar.
3: Excited beneran atau enggak nih?
0: Kalau gue menunggu-menunggu banget lagi momen ini, Kak.
3: Oh iya? Yeah. Oh gitu, berarti menunggu kita siaran
1: maksudnya,
3: terakhir
1: maksudnya,
3: ya?
1: Aduh, gimana nih?
0: Karena
1: gimana
0: kan nih? Akhirnya kita megang siaran jaga malam, apalagi
3: okay.
0: Gue tuh pengen banget gitu.
1: Oh iya. Tentu saja dengan ada program baru ya, Kak, kita update lagi.
0: Iya,
1: tentu gak sabar banget mau ngerasain program baru ini, wah gitu sih, Kak.
2: Oke, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, gue tuh pengen tahu dulu Syashi dan Fitra ini dari universitas apa gitu.
0: Oke, kalau gue dulu ya.
1: Ya boleh, boleh.
0: Kalau gue dari Universitas Lampung, jurusan hubungan internasional.
2: NPM, okay. NPM?
1: Aduh, mau apa nih?
0: NPM.
1: Kalau gue tuh dari Universitas Bandar Lampung, okay. Ya. Jurusan ilmu komunikasi. Salam komunikasi.
0: Isip
1: kita dua nih.
2: Beneran.
0: Gimana?
1: Gini.
0: Beneran gak sih itu?
2: Beneran. Serius beneran.
0: Oh iya.
2: Gak bohong gue.
1: Kalau Kak Iqbal dan Kak Ajeng, kalau Iqbal dan Ajeng dari universitas mana nih?
3: Kalau gue dari Institut Teknologi Sumatera.
1: Gitu ya, Kak.
3: Arsitektur.
2: Wow.
0: Jaya.
2: Gue juga nih ya.
1: Boleh.
2: Gue secara status kemahasiswaan masih jadi mahasiswa Universitas Bandar Lampung juga.
1: Salam.
2: Status kemahasiswaan ya tapi.
1: Okay. Salam.
0: Gak usah diperjelas.
2: Iya, sebenarnya emang gue mahasiswa Universitas Bandar Lampung. Semesternya gak usah disebutin kali ya.
1: Iya,
2: apa-apa. Jurusan komunikasi juga kok.
0: Oh gitu.
2: Makanya gue tahu kan salam komunikasinya kayak gini.
1: Salam komunikasi.
0: Berarti gak bohong.
1: Betul.
2: Salam kita, salam komunikasi kayak gini emang teman berdua yang dengerin kita di mobil tuh tahu bentukan kayak gini tuh.
0: Sambil bukan
2: bercandanya kok visual.
0: Ya ampun.
2: Aduh.
0: Enggak
2: tapi,
0: kerasa ya.
2: Syashi sama Fitra di Broadcaster Academy Bad Six ini memegang tugas atau mengemban tugas sebagai apa sih di sini kalau boleh tahu?
0: Okay. Kalau Fitra sendiri?
1: Gue ini tumben lo ngasih gue duluan.
0: Ya udah.
2: Nah, ya kan ladies first emang.
1: Iya.
2: Sorry.
1: Enggak gitu ya, enggak gitu
2: maksudnya,
1: nih.
2: Maksudnya ladies first itu untuk ngasih opini lo dulu.
1: Iya, boleh juga. Gitu. Oke, kalau gue sih di BA6 ini kebetulan alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kalau
0: seolah-olah banget sih. Ya udah lanjut.
1: Ya kalau gue sih jadi Adinnya aja. Enggak muluk-muluk Adin doang.
2: Oh, Adin. Oh, Adin ini adalah sebutan ketua kelas dari Broadcaster Academy Bad Six. Oke.
0: Dan gue wakilnya.
3: Oh, Sasi wakil.
2: Apa ini?
0: Jadi kita Adin Ayu karena dia dari Lampung, gue dari Palembang.
3: Oh.
0: Jadi dipanggilnya Adin Ayu.
3: Oh, gitu.
0: Teman-teman BA6 manggilnya Adin dan Ayu.
1: Iya, Adin dan Ayu.
0: Ayu. Kalau misalnya dari BA5 sendiri manggilnya apa tuh?
3: Kalau kita manggilnya
2: Neng. Enggak dong. Kita manggilnya Ginda kalau untuk
0: Ginda.
2: Ginda untuk perempuan. Kalau untuk laki-lakinya Bung.
1: Bung, Lampung asli.
2: Iya. Sebenarnya Bung karena kita pride aja deh kayaknya. Enggak Lampung juga kok. Tapi kita pride.
0: Denial ya.
2: Iya.
0: Bakal kangen gak sih manggil mereka kayak gitu karena kan bentar lagi udah graduate.
3: Kalau kangen kayaknya enggak ya. Soalnya kayaknya bakal
2: jujur banget jawabnya. Jujur banget.
0: Seterusnya manggilnya Ginda dan Bung gitu.
2: Oh iya benar. Kadang gue pun kalau siarannya sama Ginda suka keceplosan sama Ginda kayak Ginda. Beneran. Tetap iya, serius ya muka gue ya.
0: Oh enggak, gue gak boleh touch ya, gak boleh.
2: Gak boleh.
0: Okay.
2: Maksud gue kan gue udah wudu gitu loh, jadi gue tetap harus menjaga wudu.
1: Oh, kalau gue sih Kak.
2: Tapi, ya, Masya Allah. Tapi, Broadcaster Academy Bad Six ini pernah salah panggil gak gitu?
0: Iya, banget.
1: Aduh, dia nih. Gue maksudnya.
0: Yang paling lucu apa? Salah manggil apa?
1: Nah, biasanya itu gue manggilnya. Ada sih.
2: Kenapa jadi rahasia?
0: Kalau kok jadi ngeliatin Santi gitu ya?
2: Merah lagi mukanya merah cuy.
0: Kenapa sih Fitra?
1: Ada tolong jangan di ini kan terlalu
0: lah. Kalau on air aja sih paling. Kalau on air kan kita harus panggil nama kan.
1: Iya.
0: Tapi suka kesebut Ayu gitu.
1: Iya.
0: Bukan cuma dia aja sih, yang lain juga teman-teman yang mulai.
2: Ayunya juga. Tiga kali nggak dia?
1: Ayu.
0: Kacak tuh.
1: Bagus. Gitu nah kalau gue, ini gue pede banget ya gue. Okay. Jadi gue kalau gue sih nanya Adin itu biasanya ada masalah datang ke gue kayak. Adin, ini gue izin ya, Adin.
0: Jadi kalau misalnya
1: teman-teman gue sakit.
0: Adin.
1: Pokoknya kalau udah kata Adin, aduh, apa nih ya?
0: Ya kan lu kata aku kan.
1: Udah siap-siap nih. Apa nih ya? Mau gue denger nih. Yaudah, aman.
2: Berarti emang udah ada patternnya gitu ya? Kalau manggil lo Fitra, ngechat lo Fitra gitu.
1: Nah itu kaget banget, kaget pakai mampus itu kalau sampai Fitra. Wow, manggil gue Fitra.
2: Kalau Adin itu berarti ada maunya.
1: Ya tapi nggak apa-apa sih. Itu udah tugas gue sebagai ketua kelas untuk mengayomi anak-anak saya.
0: Seru banget ternyata ya. Nah kayak kepo, makin kepo gitu. Selama ini perjalanan kalian udah berapa bulan sih di RRI Pro 2 Bandar Lampung?
3: 6 bulan ya jalan?
1: Iya 6 bulan, gak kerasa banget kita nih.
0: 6 bulan? Setengah tahun
1: iya.
0: Udah gak kerasa.
2: Kaget banget tuh ekspresi gue. Tapi bener ini udah 6 bulan
1: iya.
2: Itu hitungannya dari awal audisi.
1: Dari audisi sampai dengan saat ini ya. Itu tuh gak kerasa sih menurut gue gak kerasa ya. Soalnya kayak tiba-tiba udah mau jadi penyiar resmi meneruskan jejaknya kakak BA5 gitu. Aduh berat banget gak sih?
0: Bener gak kerasa ya, kayak kemarin baru audisi gitu.
1: Iya terus tuh kemarin.
2: Sekarang akhirnya udah menuju masa-masa lo akan megang program siaran lo sendiri.
1: Wah, iya betul banget. Apalagi ada momen-momen dimana kita tuh mendengarkan materi dari kakak penyiar itu tuh. Waktu momennya enggak dirindukan sekali kayak
0: ya,
1: ada iya kayak ada hari ini materinya Philly itu tuh kita pakai baju duster
0: dari
1: spotnya atau baju tidur terus kita diajarin kayak mana caranya menjadi penyiar dengan ton suara yang dirindukan dan membuat getar suara pendengar.
2: Berarti lu udah dapet tuh materi untuk siaran kayak gitu?
1: Iya sudah dapet kita.
2: Coba dong spill suara yang merindukan
1: kan. Pendengar.
0: Karena Fitra lagi salah ngomong kata Fitra ya kan.
3: Suara yang menggetarkan tuh gimana?
2: Soalnya Fitra gak dapet tuh materinya. Jadi kan Fitra cuma dapet materi vokal doang. Kayak lu kalau ngomong tuh lu harus segini. Gue belum dapet ilmunya sampai gimana caranya suara itu bisa sampai merindukan pendengar itu gue belum.
1: Jujur. Nah kalau bias katanya sih kalau yang menggetarkan suara pendengar itu suaranya harus dibulet-buletin, ditegas-tegas kayak halo gimana kabarnya kayak wow.
2: Coba ulang ya. please.
1: Malu nih kayak gimana kabarnya lagi ngapain.
0: Kalau gue suara yang menggetarkan kayak gini sih, sayang mau ditanya enggak?
1: Itu
0: yang bergetar apa teman produanya yang bergetar ya?
1: Atau dompetnya yang bergetar?
2: ternyata suara buaya betina tuh kayak gitu ya?
1: Oh iya ya.
0: Pemain.
1: Pelatih. Boleh banget.
2: Bisa aja. Berarti pas dong pelatih ketemu sama Ajeng direktur teknik dia.
1: Wah. Siap di sketsa.
0: Ya baik.
2: Tapi akhirnya gue tahu gimana cara bikin pendengar itu ngerasa dirindukan suaranya.
1: Ada tante sendirinya gitu ya kayak. Gue nih ada ciri khasnya dan teman-teman yang lain juga ada.
0: Ya
1: gitu.
0: Seru banget ternyata ya teman Pro 2 ini kita baru dengar sekilas aja udah panjang gitu. Bener. Ceritanya selama 6 bulan. Nah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya kita lanjut teman Pro 2 ada beberapa lagu yang kita puterin dulu untuk kamu ya.
2: Pasti dong buat temenin kamu.

0: Six D. Passing mic.
1: Halo semuanya.
2: Mana nih?
3: Oke, masih semangat gak sih?
1: Semangat dong, semangat. Wah.
0: Ini dong harusnya tinggal ya. Iya, iya, harusnya kayak gitu.
3: Tadi aja agak kaget ya kita. Apa sih tadi yel-yelnya?
2: Coba tadi. 1, 2, 3, 3.

0: itu mungkin dia.
1: Selamat datang di acara PPLK. Enggak
2: tahu sih namanya PPLK ya.
1: Kayaknya semua kampus namanya PPLK deh.
2: Iya, iya. PPKKMB.
3: Udah ganti.
2: Oh gitu ya. Sumpah kudet.
1: Emang kan terakhir kan 2000 berapa? 13 ya?
3: Itu zaman kapan
2: ya? 2012 turun 1.
1: 2012. Iya, iya, iya.
2: Yes.
1: Anyway, kita kan masih barengan sama teman-teman broadcaster Akademi Bad Six dan kita juga masih ngebahas-ngebahas tentang apa yang udah mereka laluin selama kurang lebih 6 bulan.
2: Bener.
1: Berada menjadi bagian dari Produer RRI Bandar Lampung sebagai penyiar broadcaster Akademi gitu.
2: Yes, mungkin banyak juga yang dipelajarin selain dunia siaran ya. Maksudnya
1: bener.
2: Gimana cara produksi suara ya, dan lain-lain gitu kan.
1: Kalau kata Fitra apa tadi? Gue paling inget banget apa namanya apa? Selain belajar dunia siaran itu juga belajar dunia lain ya.
0: Dunia lain. Ya, lu janggal.
2: Hashtag
3: YTPA ya. Hashtag yang tahu-tahu aja.
1: Tapi kan selama kurang lebih 6 bulan kalian udah ngelewatin fase-fase dimana kalian harus nerima materi. Setelah itu akhirnya kalian melakukan melopen gitu.
2: Iya.
1: Masih inget gak melopen artinya apa? Kenapa jadi tes? Kenapa jadi tes?
2: Ini abri ya abri.
1: Tapi gimana? Cap. Gimana perasaannya setelah akhirnya gue ngelewatin fase-fase melopen gue nih gitu.
3: Mel open sih, pertama kali gue mel open itu jujur gue deg-degan banget kak.
2: Yes.
3: Karena waktu itu pertama kali kayak gak tahu alat sama sekali itu.
0: Terus, alat mixer ya maksudnya?
3: Iya, mixer. Gue gak tau
1: sama sekali.
3: Jadi gue inget banget waktu gue mau mel open pertama, gue tuh nelpon mami koordinator gue, ya letter kita. Gue nanya, Mi ini gimana? Gue sama sekali gak tahu mixer, gue gak tahu alat, gimana megangnya. Terus mami bilang kayak, nanti kakak-kakaknya ngajarin. Dan ternyata, ya kakak-kakaknya ngajarin banget sih.
1: Kakak-kakaknya ngajarin banget sih.
3: Kakak-kakaknya ngajarin kok.
2: Oh gitu. Yeah, yeah. Kalau Fitra gimana Fitra?
0: Kalau gue sih kayak, emang yang gue tunggu-tunggu masuk box ya. Dan

0: pinter.
1: Ya ampun, itu dia mungkin karena pressure Fitra sebagai admin juga ya. Jadi iya, biar lebih cepat
2: iya,
1: gitu.
2: Iya. Jadi kalau ada
1: teman yang lain,
2: iya, gitu. Kalau teman-teman nanyain kan bisa dibantu jelas dikit-dikit.
1: Oh, gitu, dikit-dikit.
2: Ya, kan? Ya. Kita tidak boleh terlalu mawa diri gitu. Oh,
1: iya. Tidak boleh terlalu sombong, enggak boleh ya.
2: Iya, tapi dikit enggak apa-apa.
0: Tapi selama akhirnya ngejalanin proses Melopen itu, kakak siapa yang paling berkesan di proses pembelajaran lo, Fitra?
1: Lo dulu apa gua? Gua dulu.
2: Lo dulu.
1: Kalau gua Kak Tita. Kenapa Tita tuh? Ya, karena gua tuh sering banget ketemu Melopen sama dia kan. Pertama skrip, terus siaran tuh udah 2 atau 3 kali gitu. Hmm? Dan gua pertama tuh first impression gua adalah Kak Tita ini orang yang tegas banget sih, Kak.
3: Oke. Okay.
1: Dan gua kayak keren banget, gua pengen jadi kayak dia.
3: Oh gitu. Jadi role model.
0: Tita udah jadi role model orang. Iya. Ya, iya. Shadow tapi buat Tita, bener, dia enggak bisa datang iya hari ini, tapi ya pasti dia tetap doain kalian yang baik-baik kok.
2: Wah, makasih buat Tita, sehat selalu.
1: Kalau Fitra siapa?
2: Kalau gue sih yang paling berkesan dan paling sering melakukan bareng gue tuh Kak Daru.
1: Kenapa tuh? Daru. Ada lo orangnya. Ada orangnya di sini.
2: Wah, itu tuh kayak mengajarkan gue untuk selalu on time banget untuk siaran, menjadi penyiar yang emang good banget, kayak lo gak boleh telat sama sekali boy, lo harus datang tepat waktu kalau lo mau jadi penyiar yang oke dan good.
0: Oh, gitu. Kalau misalnya di sini gak ada Daru, apa pesan yang pengen lo sampaikan buat Daru?
2: Ya, tetap semangat Kak, OTW jadi orang have ya kelihatannya. Tetap semangat, makasih udah ngajarin sebegitu pentingnya ketepatan waktu dalam siaran ya. Soalnya biasalah Genji, apalagi ya kita ini kan agak ngaret lebih dikit lah, lebih 5 menit pun gak apa-apa kali ya.
1: Benar.
2: Nah, itu kayak, wah ternyata gak bisa kayak gitu di dunia penyiaran gitu.
1: Iya, itu yang berbekas di Fitra ya.
2: Betul banget Kak, jadi kayak, wah harus on time banget kalau mau ada jadwal siaran. Jadi kita udah memikirkan seminggu sebelum siaran kita udah cek jadwal gitu.
0: Oh, jadi emang emang harus di-preparein gitu ya.
2: Iya.
0: Yang disampaikan sama Daru.
2: Iya, biar jadi penyiar yang good, yang dirindukan tadi, yang menggetarkan buat pendengar
1: lagi
2: gitu
1: lagi
2: tadi.
0: Suara yang bisa menggetarkan dari
2: si balik lagi ke tadi gitu ya, gitu tadi ya. Kalau kalau Fitra sih itu ya Kak Daru, kemudian Kak Marta juga, Kak Ruby dan kawan-kawan BA5 itu selalu merindukan, memiliki kesan-kesan yang unik-unik dan berbeda tentunya setiap Kak BA5-nya ini.
1: Gue juga beda-beda ya pasti.
2: Iya.
1: Gue juga ada berkesan dari Kak Ajeng. Aduh, karena waktu itu gue disuapin mie.
2: So sweet. Kak Ajeng mau. Ajeng mau, iya, mau.
1: Gue disuapin.
2: Oh iya, tapi kan gue udah nyobain usaha lo. Enak
1: udah
2: banget
1: ya teman mungkin itu dia yang berkesan dari BA6 ya teman-teman Broadcaster Academy.
0: Ada satu pertanyaan lagi sebenarnya kalau buat BA6 kan ini kan kalian udah ngelewatin fase yang kurang lebih 6 bulan,
1: yes,
0: otomatis udah banyak beda miskomunikasi atau gimana cara kalian menyampaikan pendapat itu mungkin nggak sama cara teman-teman nerimanya gitu. Gimana cara kalian ini untuk sebagai ini ya, sebagai apa namanya?
1: Adin dan Atunya,
0: gimana cara kalian biar bisa teman-temannya ini tetap satu di visi yang sama gitu.
1: Kalau
0: tapi jangan dijawab dulu, nanti kita bakal balik lagi setelah yang satu ini, jadi keep on tuning.

0: Yo, teman Pro 2 masih bersama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Masih ada Ajeng dan juga Iqbal, dan kali ini kita berdua ditemenin sama teman-teman B5 juga. Yes, ya, teman Pro 2.
2: Iya, Pro 2. Juga ada Orvin Maradatua. Yeay.
0: Ada Muli Mahanai Kecamatan Panjang.
1: Kok panjang?
0: Tingkatnya kecamatan dulu.
2: Sama kan ketua majelis Masjid Al Imron ya.
0: Ketua Karang Taruna juga tuh.
1: Yes, dan terakhir nih teman berdua ada.
3: Dan gue ada Marta Dila.
2: Yeay. Ini kita di benar-benar udah nyampe ujung-ujung banget nih gitu kita.
4: Iya, ujung banget kita baru muncul nih ya.
0: Jelas ya.
4: Benar-benar. Jadi memang
0: ini delasnya delas nih. Kemarin kan kita udah.
2: Oh iya. Kalau kemarin delas but not least kan.
0: Benar. Ada Rido Smia di sini, Dono. Sini, Dok.
3: Mana Rido? Ini top one. Top one loh padahal.
2: Eksklusif ya?
3: Iya.
2: Dia kalau mau masuk kamera atau on air tuh emang harus dibayar kalau Rido sekarang.
4: Udah beda kelas, beda kelas.
2: Iya, red card.
3: Udah enggak bisa, yang gratis.
2: Enggak bisa. Minimal seblak lah, ada seblaknya. Bisa.
0: By the way, tadi ngomongin soal siaran ya. Ini kan masa transisi antara kita yang udah mau kelar sama mereka BA6 yang mau ngelanjutin perjalanan kita di Broadcaster Academy ya.
2: Betul.
0: Dan kita juga udah lumayan lama banget di program ini.
2: Benar.
0: Ada ngasih harapan dari kalian supaya program-program yang mereka udah buat supaya bisa lebih baik dan makin bagus ke depannya. Kalau dari lo, kalian nih gimana?
4: Kalau
2: dari
4: gue sendiri sebenarnya sejujur gue berharap banget semoga program-program baru yang dipegang sama Broadcaster Academy Batch 6 ini beneran bisa mengudara semengudara itu. Jadi beneran tiap mereka siaran tuh selalu ada yang rame nonton gitu kan, ada yang banyak yang dengerin, banyak yang respon terus, dan mereka pun bisa ngebangun programnya dengan amat sangat interaktif.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kalau lu Jeng, lu kan sebagai Ajeng. Salah satu orang yang cukup lumayan
3: dia passionate di salah satu program ya. Ada.
1: Oh iya benar. Kalau dulu namanya Nokta Merah Percintaan.
2: Nokta Merah. Kan. Berarti lu ini adalah dokter cinta Bandar Lampung.
1: Banget.
2: Iya.
1: Aku mau konsul apa
0: ya? Segala dilema percintaan lu ya Jeng ya.
1: Iya lagi benar ya selama 3 tahun ini ya. Jadi saksi.
0: Lebih ke pengalaman ya.
1: Bener.
3: Sebentar gue putus dulu. Dari putus sampai balikan ya Jeng.
1: Gak usah disebutin dong bagian itunya. Ya.
2: Too much.
1: Makasih Arvin. Kalau dari gue semoga apa yang diberi sama kakak-kakak penyiar selama ini ya. Belum amin. Selama materi gitu ya. Semoga bisa nyangkut dan diterapin lah sampai nanti di akhir masa siaran gitu.
2: Ya,
1: dan amin. Oh ya amin.
3: Suaranya Beana mana dong? Amin.
1: Dan apa-apa.
3: Boleh lanjut aja saya.
1: Dan

0: yang keluar dari hidung juga.
1: Ada yang keluar air matanya juga yeah. Sampai.
2: Oh iya, bener ya. Bener. Ya ampun, siapa itu yang senyum-senyum
1: siapa?
2: Ini?
1: Dia mau ngaku gak sampai yang keluar air matanya? Yang di belakang? Enggak ada.
3: Oh ada yang sampai keluar air mata juga?
1: Ada Kak Iqbal, ada yang kayaknya mungkin karena materi yang dibawakan berat banget gitu kali ya. Jadi sampai kayak gak kuat gitu, sampai netesin air mata. Tapi
2: itu,
1: gak apa-apa ya.
2: Netes sendiri kali ya.
1: Iya,
2: netes
3: sendiri. Tapi itu pasti jadi momen yang mungkin emang bakal selamanya melekat di memori kalian.
2: Iya, betul. Biasanya yang nyampe kayak gitu tuh malah gak bakal keulang kedua kalinya. Karena terus keinget dan belajar gitu.
3: Benar.
2: Itu sih kalau dari gua, semoga betah, nyaman di sini dan benar-benar jadi keluarga ya. Kalau dari Marta apa?
1: Duh, gue harapannya gak panjang-panjang sih. Yang penting komitmen kalau menurut gue, teman-teman gitu. Kalian yang milih di RRI ini, berarti kalian harus komit ya, sampai selesai, sampai akhir. Itu aja sih dari gue ya. Dari Iqbal apa nih, Bang?
3: Singkat, padat, jelas ya, komitmen.
1: Singkat, iya,
3: gitu.
1: Komit.
3: Iya. Gue sih paling, gue juga bingung sih. Kalau ditanya harapan, kayaknya harapan gitu tuh sama. Biar
1: sama sih.
3: Iya, biar apa namanya,
1: mereka ngerasa nyaman gitu. Sebenarnya pengennya mereka ngerasa RRI ini rumah gitu.
3: Betul,
1: kan?
3: Biar kita juga tetap ngejaga alma mater kita sebagai Broadcaster Academy Batch 5 dan Batch 6 gitu kan.
1: Betul.
3: Terus kita bisa tetap ngebikin radio ini tetap bisa didengar dan relevan.
2: Iya. Betul. Mungkin ada yang baru pertama kali tahu radio, ada yang memang pengen banget tahu lebih banyak tentang radio. Semoga itu jadi landasan dasar kalian untuk tetap ada di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Benar. Oh, gue udah tahu. Gue udah temu kata-kata. Berarti emang harapan gue adalah kalian itu tetap harus punya rasa haus yang tinggi sama
2: air. Bener, iya

0: biasa gitu. Jadi kalian gak pernah males gitu untuk datang ke RRI. Kalau dari gue sih
1: malah pengennya siaran terus tiap hari gitu ya.
2: Emang iya. Emang iya.
0: Semoga loh gitu doanya gitu. Harapannya lebih baik lah dari kita gitu.
2: Iya iya benar-benar. Karena trigger awal-awal kita juga untuk siaran, untuk suka siaran kan karena kita cinta dan kita suka iya, sama apa yang kita lakuin
3: bener
2: gitu kan.
3: Benar-benar. Ya sama kayak okay teman-teman yang lain, gue juga harapan gue yang baik-baik aja buat BA6 ya. Apalagi kita kurang lebih hampir 3 tahun di sini.
2: Iya benar.
3: Udah bukan bosen sih, lebih ke kita harus menata dan jalan ke yep jenjang yang berikutnya.
2: Benar. Gitu. Kita terbang lagi. Langsung lah kata-kata mutiara, kata-kata ajaib. Bener. Orang tua mah
3: tidak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata.
2: Bukan yang itu yang gue maksud. Bukan. Orang tua mah gak minta banyak.
3: Oh, gimana? Kata-kata jalan dari. Orang tua mah gak nuntut banyak. Tapi semua pada sehat.
2: Amin.
3: Lancar rezekinya.
2: Amin.
3: Di rumah masih ada lauk.
2: Amin, amin. Sama lauknya masih anget terus tiap hari.
0: Yang penting
2: kalau ada lauk gak anget kan bete juga ya kadang-kadang.
0: Iya, gak enak ya kalau lauknya gak anget.
2: Iya, kadang gue suka marah sama nyokap gue.
0: Kenapa tuh?
2: Kok ini gak panas gitu? Enggak ya, durhaka dong kalau kayak gitu.
0: Agak ngeri ya kamu.
3: Iya, iya. Tapi kalau soal program sih, beberapa kita kan kemarin udah tandem di program yang baru.
2: Iya,
3: menurut gue itu jadi kemasan yang bagus juga buat mereka.
2: Bener.
3: Gitu. Jadi wajah baru.
2: Karena menurut gue juga kan dua. Kenapa akhirnya program ini diperbarui kan supaya akhirnya apa yang mereka coba sampaikan lewat program ini tetap bisa relevan ke pendengar-pendengar kita
3: yes
2: yang semakin gitu baru ya gitu kan.
4: Betul. Dan jujur jadi rasanya jadi penasaran banget ya buat tahu apa aja program-program baru yang ada ya.
2: Bener.
4: Dan untuk itu nomor 2 ya, kalau kamu juga masih sepenasaran itu, tetap dengerin kita semua ya. Cuman di
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung,
3: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Bandar Lampung. Yason Roda masih timnya sama Orvin Maradatua, Ajeng Laili, Marta Dila, Suan Daru Kartiko,
1: dan juga Karesi Tomro 2.
0: Jadi Tomro 2, kita di malam pas the mic ini ya, kita di sini udah ditemani juga oleh teman-teman dari Broker Seragam Bad Six. Boleh mana suara teman-teman?
2: Suaranya Bena mana? Gitu.
1: Dan sebentar lagi Tomro 2 mereka akan melanjutkan perjalanan kita di udara tentunya.
0: Betul.
1: Untuk melanjutkan perjalanan Broadcaster Academy ke jenjang yang lebih baik.
2: Benar.
0: Dan mereka akan menjadi akademia-akademia selanjutnya di Perdua RRI Bandar Lampung pastinya kan.
2: Betul. Dan ini emang udah saatnya untuk Broadcaster Academy Batch 5 untuk mendarat.
0: Pamit
2: ya.
0: Dari pendengaran kamu ya pastinya.
2: Betul.
1: Terima
2: mendarat
1: kasih.
2: Mendarat untuk apa teman-teman?
0: Untuk terbang, terbang lebih tinggi, lebih tinggi.
2: Asik.
0: Ya udah deh kalau kayak gitu mungkin tanpa berlama-lama lagi kali
1: kita
0: ya
1: kita langsung persilakan kita teman-teman
0: dulu teman-teman dari B6
1: buat ngelanjutin kegiatan kita pada malam hari ini. Ada siapa? Siapa melanjutin?
2: Siapa yang dari B6? Ada, okay. Mora,
0: ada Mora dan Nesha.
1: Ada Nesha.
0: Iya.
1: Okay. Yo, thank you kakak-kakak B5.
0: Ya, dan sekarang mungkin dilanjutin sama teman-teman dari Broadcaster Academy Bad Six ya.
2: Iya,
0: karena mungkin teman Pro 2 mungkin belum perkenalan secara personal bersama kita ya.
2: Benar, karena kita juga mau kenalin teman-teman sesuai sama program yang baru nih.
0: Iya, dan teman Pro 2 penasaran kan, Nesha di program apa gitu. Nesha kayaknya agak geser ke sana ya.
2: Boleh.
0: Iya, kameranya tuh mahal tuh ya.
2: Oh iya.
0: Jadi kita harus kelihatan
2: jadi
0: juga dong kamera ya.
2: Iya, jadinya.
0: Iya kan. Oke, mungkin dari kita Nesha.
2: Oke, dari gue dulu ya. Halo teman Pro 2, kenalin nama gue Nesha Anjalingga, gue dipanggil Nesha. Gue dari program Romance Frequency.
0: Oke, ya siarannya di hari apa Nesha?
2: Gue di hari Minggu malam Senin.
0: Di hari Minggu di malam Senin teman Pro 2 ya, itu apa? Romance?
2: Romance Frequency, okay. By the way gue dari Unila, hai Unila.
0: Halo sobat Unila, Sobu ya?
2: Sobu.
0: Oke Sobu ya, sobat Unila, oke mungkin gue Nesha ya.
2: Ya
0: lanjut. Oke halo teman Pro 2. Ini perlu Jiko Sokai gak? Gak usah ya?
2: Gak
0: usah ya? Oke, halo semuanya, kenalin nama gue Dino Lamora. Mungkin akrab dipanggil Mora. Bukan Iji Mora ya, Dino Lamora teman berdua ya. Dari Universitas Lampung dan gue siaran di hari Senin malam Selasa di POV Point of Fire. Oke, udah berdua aja?
2: Enggak, kita kenalin sama
0: jangan
2: temen
0: ya.
2: Enam yang lain.
0: Oke, sekarang kita bakal kenalan sama teman-teman kita. Penasaran kan? Tunggu yang satu ini.
2: Enggak.
0: Belum selesai. Langsung selesai acara kita. Langsung aja kita kenalan sama teman-teman kita ya. Oke, yang pertama ini dia jauh teman Pro 2 ya. Perjalanan dari mana sih? Dari Bakau. Kejauhan ya.
2: Kejauhan
0: emang ada di Bakau?
2: Enggak
0: ada. Oke, boleh kenalan siapa namanya? Dari univ mana? Rumahnya di mana?
2: Enggak usah rumah, enggak usah.
0: Namamu siapa?
2: Enggak.
0: Oh, bukannya. Oke, langsung kenalan aja.
2: Oke,

0: Selasa, di Hobbies Bank.
1: Oke, halo teman Pro 2, kenalin nama gue Muhammad Ramudi Harjo Pamukas, nama udaranya Pram Pamukas dari Institut Teknologi Sumatera. Orang kepiling, mana suaranya?
2: Perasaan cuma 5 orang kepiling ya, rame ya.
0: Halo teman Pro 2, gue Talita Aura, biasa dipanggil Aura. Gue dari kampus Dharma Jaya. Gue biasanya ada di program Romance Frekuensi hari Minggu malam Senin. Gue ya?
2: Ya, boleh.
0: Halo semuanya, kenalin nama gue Bunga Syafira, akrab dipanggil Bunga. Gue dari Universitas Lampung, program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan gue memegang program Dapur Musik. Iya. Gue ya? Gue megang Dapur Musik. Nah, kalau kalian mau dengerin siaran gue di Jumat malam Sabtu.
2: Wow. Oke, selanjutnya.
3: Halo, gue Dirga, pacarnya Bunga.
2: Bukan dong. Waduh, ini mancing perang ini teman Pro 2 ya. Waduh.
3: Gue Dirga Bimantara, gue dari Unila dan gue memegang program hari Senin, Point of Viral.
4: Halo teman Pro 2, kenalin nama aku Echa Mariska, aku dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5: Win, mana suaranya Win?
4: Mana suaranya Win? Assalamualaikum.
5: Masya Allah.
4: Aku dari program Movie Zone. Buat kamu yang suka sama film, kamu wajib banget dengerin Movie Zone.
5: Benar. Next.
6: Oke, halo teman berdua. Kenalin nama gue Ibnu, nama gue Ibnu Haris. Bisa dipanggil Haris. Gue dari Hobby Space. Yuk.
0: Halo semuanya. Kenalin gue Zulfa Brilian dari Universitas Lampung. Dan gue bakal siaran di Dapur Musik di hari Jumat. Halo, gue Delaila, biasanya dipanggil Laila. Gue dari Unila dan gue bakal siaran di Movie Zone. Jadi buat kamu dengerin gue di malam Kamis ya, teman-teman.

0: nama gue Sisi Cecilia, bisa dipanggil Sisi aja. Gue dari Universitas Lampung. Sisi. Gue dari Universitas Lampung dan gue bakal siaran di program Scary Night.
1: Halo semua.
0: Batuk.
1: Halo semuanya. Jadi gue bakal ada gue dari Universitas Bandar Lampung, gue Vita Kebakau, bakal siaran di Zero Limit. Jadi untuk kalian yang suka bedentum dan juga suka lagu hip, lagu up, bisa tontonin gue, dengerin gue di malam minggu ya teman-teman. Kita berdentum bersama-sama.
2: Bergentum, bahasanya bergentum. Next.
3: Halo teman berdua, kenalin nama gue Arya Sadewa dari Universitas Darmajaya. Gue ngisi program Zero Limit. See you.
4: Halo teman berdua, sorry ya kalau suara habis. Kenalin gue Naila Cantika, biasa dipanggil Naila. Kalian kalau mau dengerin gue bisa di hari Sabtu malam Minggu di Zero Limit.

0: romance frequency.
1: Cicogan, cicogan.
2: Ada love-nya ya.
1: Oke, oke, oke. Halo semuanya, kenalin nama gue Arido Hasan, biasanya bang Rido, Arido ya. Gue dari Unila dan gue di program Hobby Space Explore Hobby. Halo semuanya teman berdua ya, yang lagi dengan berdua Menara Lampung. Kenalin nama saya Muhammad Ariski. Saya biasa siaran di program setiap malam Selasa, yaitu di Point of Viral. Dan juga saya dari kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Terima kasih.

0: setiap hari Senin kalian spesial di program Point of Viral.
1: Halo,
0: kenalin nama aku Senja Taya, biasa dipanggil Senja. Aku dari kampus UIN Raden Intan Lampung. Dan buat teman produser yang suka, maksudnya buat teman produser yang punya banyak kisah percintaan dan perjomblan, bisa langsung ke Romance Frequency.
1: Oke. Lanjut, ada siapa nih? Ada siapa lagi?
0: Halo, produser. Kenalin nama aku Fasya Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Aku bakal nemenin kalian di setiap Selasa di Hobby Space. Dan aku dari Universitas Lampung. Hidup Unila.
2: Oke, halo teman-teman produser.

0: tanya siapa yang paling ganteng di FISIP itu gue gitu. Oke. Back to the MC.
1: Oke, ya yang terakhir kayaknya agak NPD kalau apa-apa teman-teman.
2: Ya, NPD banget,
1: itu teman kita, kita harus dukung. Bilang dia paling ganteng, gak ada yang mau, Mol. Parah, Mol. Parah, Mol.
2: Boong, itu boong gak sih?
1: Gak beneran, ganteng, geng. Bilang semua anak Bea itu ganteng.
2: Oh iya,
1: ya, ternyata saya enggak kan?
2: Juga.
1: Oh iya, benar.
2: Bukan ganteng semua, iya. Gimana?
1: Oke, teman berdua, mungkin kalau misalnya kamu masih penasaran sama kita, belum dengerin, bisa pantengin sosial media kita. Karena poster pribadi kita udah di-upload di @pro2bdl. Dan juga di @broadcasteracademy.pro2 ya. Dan di situ ada Instagram kita, boleh di-follow dan di diikutin, like, jangan di-blok ya teman Pro2.
2: Iya,
1: kalau di-blok, waduh, enggak kenal nanti kita ya. Oke, teman Pro2 jangan kemana-mana karena nanti kita bakal nemenin kalian tentunya sampai jam 10 malam nanti, tentunya cuma di Pro2 Radio Lombok.
2: Terbaik kamu.
3: Pro2 Radio Lombok, teman terbaik kamu.

0: masih barengan sama teman-teman dari Broadcaster Army Bad Six. Oke, karena tadi kita udah kenalan. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang kan? Yeah. Gue gak sayang-sayang sih sama dia orang sebenarnya. Jadi, harus, belum kenal nih?
1: Iya, udah dong. Udah ya? Oke. Okay. Udah. Sekarang kita mau nanya-nanya dulu kali ya.

0: kenapa? Lu audisi dulu, kenapa sih, Nes?
1: Enggak.
0: Coba cerita.
1: Gue mau nanya dulu ke lo. Lo waktu pas audisi pakai baju apa?
0: Oh, jangan ya.
1: Enggak.
0: Oke, sorry.
1: Lo pakai baju apa waktu audisi?
0: Audisi sebenarnya gue celananya masih ada nih. Tuh, masih sama.
1: Oh, ini celana audisi.
0: Iya, celananya sama.
1: Baju apa?
0: Baju gua baju, tau gak sih garis-garis biru yang sering gua pakai itu?
1: Oh iya.
0: Bukan,
1: iya. Itu lo prepare dari jauh-jauh hari gak?
0: Itu prepare, karena gua mikirnya, kayaknya gua harus tampil all out juga gitu.
1: Oke, kalau gua tuh gak nyiapin outfit jujur.
0: Kenapa?
1: Pas audisi. Karena gua nih udah terlanjur deg-degan gitu loh. Kayak audisi gua nih harus nampilin apa, harus ngasih apa gitu.
0: Oh, jadi
1: gua gak mikirin outfit. Jadi makanya pas audisi gua cuma pakai blazer hitam. Terus gue pakai celana putih, udah.
0: Kelihatan sih, karena teman-teman bilang katanya lo audisi itu debus. Jadi
1: kurang ajar ya, agak kurang ajar.
0: Oh bukan ya, bukan. Oke, mungkin kita tanya-tanya teman-teman
1: nanya
0: kita ya.
1: Ke mereka. Gue mau nanya ke Bunga deh. Bung, gimana Bung? Outfit lo waktu audisi, Bung?
2: Outfit gue ya, jujur waktu audisi itu pertamanya gue udah prepare banget ya. Udah cantik banget dengan outfit terbaik gue. Tapi tiba-tiba ternyata nih, tanpa diduga-duga waktu gue jalan mau menuju RRI ini, gue jatuh. Gue jatuh dari motor. Demi Allah.
0: Oh, jadi gue tahu bentuknya yang jatuh tuh dia ternyata.
2: Iya. Terus tahu gak sih celana gue tuh robek di situ.
0: Wow. Jadi lu pulang dulu berarti?
2: Iya, gue balik lagi dong ke kos dengan mood gue yang udah hancur dan outfit gue yang seadanya.
0: Oke, tepuk tangan dulu buat effortnya Bunga.
1: Iya, tepuk tangan dulu teman-teman. Next ya, kita mau nanya ke Pram. Coba Pram.
3: Halo Tom Pro 2.
0: Halo.
3: Oke, kalau dari gue sendiri waktu itu outfit gue kalau gak salah kemeja warna hijau dengan kotak-kotak dan bawahnya warna hitam.
1: Iya, Lampung gitu.
0: Iya.
1: Kalau kemeja kotak-kotak
3: gue mewakili anak-anak Lampung banget tuh pakai kemeja kan
0: kemana-mana. Emang outfit Bang Pram gak sih itu?
1: Oh iya. Maaf.
3: Iya, gak apa-apa aman. Anak teknik itu harus kuat.
0: Oke. Teknik. Teknik Lele gimana?
3: Ada teknik telekomunikasi. Salam satu frekuensi.
0: Wow. Oke, tapi ini gue mau tambahin nih pertanyaannya. Lu diapain di ruang audisi?
3: Kalau gue tadinya bingung, gue tadi mau bagus sebenarnya udah ngerencanain beli ukulele, udah beli, tapi nggak jadi gue nyanyi ternyata.
0: Jadi lu diapain di ruang audisi?
3: Jadi gue cuma ditanya-tanya doang, karena nama gue itu sama-sama salah satu penyair Indonesia, Pramudianan Tatu, gitu.
0: Keren sih ya. Iya.
1: Gue penasaran.
3: Mau nanya apa?
1: Dengan outfit lo yang lo sebutin tadi,
3: yeah.
1: Temen yang pertama lo ajak kenalan pas audisi siapa, Pram?
3: Momen pertama yang gue ajak kenal waktu itu Azmi. Tapi sayangnya dia gak datang hari ini.
0: Ya. Azmi kayaknya lagi berjuang di luar.
3: Iya, lagi
0: kita
3: berjuang di luar.
0: Kita doakan aja teman-teman ya, semoga bisa ya, amin.
3: Semoga bisa, amin. Tapi orang keduanya ada di sini.
0: Siapa
3: orang
0: tuh?
3: Orang keduanya Dirga Bimantara.
0: Wow. Emang sih, dia ini emang duta persahabatan kayaknya. Kalau
3: persahabatan ya. Indonesia
1: mau
3: kayaknya.
1: Mau duta dutaan.
3: Wah, kenapa?
0: Kayaknya dia ikut penyiar aja ya, oh, udah iya, ya. Bareng yang temenin
1: kalau
0: kita ya.
1: Siapa dir teman pertama lo pas audisi?
4: Teman pertama gue ya Pramukas.
0: Gimana dir?
4: Hah?
0: Teman pertama lo siapa?
4: Di Pramukas.
3: Pramukas.
0: Siapa?
4: Pramukas.
0: Siapa?
4: Pram. Masa dipaksa banget
0: ya? Lo gak maksa.
3: Itu pemaksaan berencana
1: kayaknya. Kayaknya jealous deh.
4: Iya kan, ya. Sebenernya. Tapi ada yang kedua juga gue. Teman gue yang kedua adalah, tebak siapa?
0: Siapa?
1: Arya.
4: Arya Sadewa. Oke.
1: Gue mau nanya Arya guys. Deh. Kalau lo siapa ya teman pertama lo?
4: Teman pertama gue Dirga.
1: Ya elah muter-muter
0: ini gitu. Guys, gue punya story-nya. Gue tahu ceritanya.
4: Ini serius.
0: Gue tahu ceritanya kenapa dia orang bisa berteman.
4: Ini serius. Jadi, karena gue sendirian waktu audisi. Terus gue gak kenal siapa-siapa. Dan pertama kali gue di luar dan kita ngudut. Dan dia... Cuman dia
0: kan
4: doang.
0: Kan gue gak boleh ngurut mokap gue, tolong.
4: Oh iya, maksudnya dia, kan dia yang pertama kan.
0: Yeah.
4: Jadinya, oh ada temen nih, yaudah asik jadinya. Ngobrol, oh yaudah enak gitu.
0: Wah, iya. Karena emang Arya di depan guys, sumpah mau nyamperin Arya tuh di depan tuh karena dia kayak abang-abangan ya. Jujur takut gak weh? Takut kan? Takut jujur. Tapi untungnya ada Dirga, ternyata pas sudah kenal Arya, oke. Okay. Asik juga
1: dia jangan ngobrol. Teman-teman yang lain kalau lo siapa teman pertama kali lo?
0: Kalau gua teman pertama kali gua itu lo, kan lo enggak ingat.
1: Oh, gua ya?
0: Iya.
1: Oh, sama Ara enggak sih?
0: Iya,
1: oh,
0: kita kan
1: iya,
0: ya kan udah kita ngobrol berdua aja ya.
1: Jangan
0: ya.
1: Enggak, mereka juga harus kita.
0: Teman pertama gua Nesya. Karena pas lagi itu gua nyamperin teman gua yang emang udah kenal, terus gua ketemu sama Nesya ini, terus kenalan.
1: Nesya
0: kayak masih
1: katanya.
0: Nesya kayak mode Anggun Lee.
1: Dih, emang gak, anggun gue.
0: Halo, aku Nesya katanya.
1: Enggak, enggak, itu bercanda ya teman-teman, bercanda.
0: Oh, bener kayak gitu kok teman berdua, bener.
1: Enggak
0: ya. Kita oke, mungkin gue tanya lagi ya. Tapi lagi, pertanyaannya beda menurut gue.
1: Apa?
0: Buat gue pertanyaannya mungkin kita pas melopen aja kali ya, teman-teman.
1: Iya, boleh.
0: Apa yang kalian rasain pas melopen? Gue penasaran sama yang udah punya pondi baru, Salwa Aulia. Gimana Salwa Aulia?
5: Halo, saya melopen ya?
0: Iya.
5: Pertama kali. Lah emang cantik gimana dong? Gak bisa so cantik, emang udah cantik.
0: Gue penasaran sama anak B6 ini. Ya gak apa-apa sih, kita harus pede juga ya. Gak apa-apa.
5: Jadi pertama kali gue ngerasain melopen, jujur deg-degan. Pasti teman-teman semua ngerasa gak sih? Ya, takut, ngerasa. Gak tahu pengen ngapain gitu. Takutnya kalau misalkan mau melakukan sesuatu takut salah gitu. Tapi semakin di sini enjoy aja karena kita kan juga dibantuin, kita nggak sendiri, kita dibantu sama kakak-kakak BA5. Thank you banget ya kak BA5.
0: Love you kakak BA5.

0: lama gitu. Gitu
1: dah. Oke, okay. Ya, thank you Sawah. Kalau misalnya Haris gimana nih, Riz?
0: Penasaran
2: ya,
0: banget.
2: Ya, gue penasaran. Gua hadir.
1: Katanya Haris sudah nyiapin pertanyaan jawabannya pas sebelum audisi dia.
2: Oh, iya.
1: Jawabannya.
0: Nah, gitu sih. Itu terlalu lama sih.
1: Terlalu lama.
2: Kalau gue ya, pas gue melopen, gue tuh appreciate-nya sama Kak Rido.
1: Kenapa tuh?
2: Karena P.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, oke.
2: Okay. P apa?
0: P.
2: Ya, kita orang dites habis lah ya, ditanya terus dijelasin dengan yang detailnya gini. Oh, iya. Pas udah pulang hilang.
0: Seru.
1: Wah, enggak dong, masih ada kan, Riz?
2: Masih ada.
0: Coba bercanda aja.
1: Anggap
0: bercanda.
1: Depan itu Kak Rido, apa yang mau kamu sampaikan kepada Kak Rido?
2: Ya, Kak Rido.
0: Hey.
2: Oh, sorry, ini Mulando ya. Oh ya, pokoknya untuk Kak Rido, terima kasih banyak sudah membimbing kami, ya membimbing saya, ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay. Emang teman kita yang satu ini yang paling soleh di
1: Bali. Ya, karena kita semuanya seru-seru ya hari ini ya. Gue sedih sebenarnya karena teman-teman dari broadcaster akan demi batch 5-nya sudah mengudara lebih jauh lagi ya. Gitu ya. Dan mungkin teman Pro 2 jangan kemana-mana karena kita bakal seru-seruan bareng lagi nantinya tentunya cuma di Pro 2 RR Bandar Lampung.
0: Teman terbaik.
1: Terbaik kamu.
3: Pro 2 RR Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: lagi bareng gua.
1: Karena moranya lagi ya. Ya, teman pro 2 masih barengan sama gua Nisha Anjalingga dan juga Laila.
0: Oke, kita mau lanjut nanya-nanya nih ya, karena tadi kita udah bahas tentang audisi ya kan. Terus tadi juga tentang tandem ya. Jadi gua mau nanya dulu, lu mau nanya enggak?
2: Gua udah siap banget nih, gua udah punya pertanyaan dan

0: gue kayak first impression gue ke lo tuh kayak, aduh anak ini gak bakal bisa dikawanin gitu loh.
1: Parah banget nih, parah kan, parah.
2: Karena diem doang kan?
0: Iya, terus karena diem doang tuh, tau gak sih muka Layla tuh yang kayak yang
2: muka jute.
0: Terus, gue baik loh.
2: Eh tapi cantik pertama gue Layla.
0: Gue percaya kalau balik lo baik, cuma tuh kayak gue tuh pandangan pertama kalau tuh, aduh gue kayaknya nggak bisa deh berkawanan sama anak ini kayak gitu. Tapi semenjak kita yang tugas besar itu kayak, oh dia baik juga nih gitu.
2: Aduh terbang nih mah, terbang lu terbang sekarang. Enggak. Apa diem?
0: Kok nggak gitu
2: sih? Speechless sih gue. Sumpahnya dia orang jahat.
0: Tapi benar nggak sih kamu orang juga kayak ngelihat Layla kayak itu apa cuma gue doang?
2: Gue juga.
0: Semuanya. Juga. Aina juga sama loh.
1: Aina. Kalau Aina ini kayaknya ada benci ke gue.
3: Lihat.
2: Perbanget.
0: Iya lah. Tapi kesini kayak oh yaudahlah Layla ini enjoy juga gitu kayak sama gitu. Cuma kalau gue juga awalan ya lah.
1: Kayaknya Bunga mau ngomong apa, Bung? Apa, Bung?
2: Eh, tapi jujur gue gak melihat Layla itu jutek loh. Malah gue, jujur gue ngeliat Layla pertama kali itu kayak, jernih orang culun ya.
0: Layla culun.
1: Ya karena gue gak tahu harus ngomong apa kan.
2: Coba gue liat sih muka lo.
1: Ya karena pertemanan, Bunga lu temenan pertamanya dia. Ya pantes, lu orang berdua mulu.
2: Iya, sama.

0: dia tuh seru banget gitu loh.
1: Ternyata malah kalau gue sih, kalau gue kasih sih.
0: Kenapa tuh?
1: Kasih
2: Oke.
1: Terus
2: seseru apa sih Sisi di mata lo dok?
0: Iya.
3: Enggak, kan awalnya kan pertama yang kayak susah.
0: Batin lo dia.
3: Jangan mencuri batin dong.
1: Enggak sabar. Kenapa gue suka bukan seperti kayak apa kayak kayak seneng gitu. Bukan siapa ya, kayak terbuka gitu kan sama Kak Siti karena seru cuy. Karena dia kemarin itu pas tubes itu bener-bener
2: apa? Apa ngasih, tuh? Apa
1: enggak, tuh? Kita kan tubesnya apa kan tuh? di rumah Kak Siti kan.
2: Iya,
1: Dia itu kayak dikasih sate.
2: Oh, bener. Oh, karena dikasih sate. Karena dikasih sate itu.
0: Oh, coba dikasih jadi. Jadi dok, lo ini bikin gue salting karena dikasih sate. Gue tadi udah salting guys, gue tadi udah salting kayak, ih katanya gue lucu.
1: Jujur ya.
0: Gue udah merah, muka gue udah merah. Ternyata gara-gara dikasih sate.
2: Ya ampun.
1: Terus juga ya, kalau semisal kasih sini digambar jadi makanan, dia itu kayak Dubai Chewy Cookie. Jujur.
3: Ya gak sih?
0: Kenapa tuh, kenapa Dubai Chewy?
1: Iya gak sih?
0: Maksudnya gue coklat hijau.
1: Enggak. Fancy kan, pertama fancy.
2: Oh my
1: gosh. Ya kedua tuh ya kayak
2: mochi.
1: Ya viral ya kan.
2: Oh viral.
1: Enak banget. Bener-bener.
2: Terus apa? Manis.
1: Walaupun gue belum pernah ya, belum pernah ngerasain. Tapi gue ngeliat tuh, jujur gue gak sanggup.
2: Sabar.
0: Kenapa lu bisa?
2: Maksudnya belum pernah nyobain Dubai Chewy Cookie. Terus?
0: Oh gini dok, nanti gue beliin lagi Dubai Chewy Cookie.
1: Aduh.
0: Jangan-jangan ini.
2: Gimana? Apa tuh?
0: Apa?
2: Ya jangan diam.
0: Kenapa ini kue narang?
1: Tapi, kalau gue suka banget sih kalau misal kayak punya teman-teman yang kayak kalian itu kan.
2: Oh, okay.
0: Terima kasih Rido.
2: Oke, okay, thank you Rido.
3: Yang ngasih dit, Radit.
2: Hey.
0: Gue boleh gak sih kasih pertanyaan?

0: Wah.
1: Apa? Siapa?
0: Semuanya sih, semuanya.
1: Itu mah jawaban aman.
0: Naila sih, Naila.
1: Naila. Oke.
0: Naila, kamu siapa? Kamu kok gak milih aku?
1: Oh, sakit hati. Okay. Sakit hati.
2: Cuma satu ya?
1: Satunya dong.
2: Tapi kalau satu, ya Aura dong.
1: Laila.
0: Gue
2: siapa
0: Laila?
2: Ya gue tetap bunga dong.
0: Gue mau nanya.
1: I love you Laila.
0: Laila dong.
1: Sebenarnya
0: Ayu ini berharap dia ya? Gue dong.
1: Kalau Radit mah ya jawabannya gak ada di sini.
0: Jawabannya di mana sih, Dit?
3: Cuma satu, BA6. BA6 itu satu orang.
1: Asik. Peres banget. Peres banget itu. Coba kalau Aina lu pilih gue gak Aina? Enggak kayaknya ya.
0: Enggak sih kayaknya. Karena pasti lo milih Adin. Ya kan? Lo pasti milih Adin ya kan?
1: Adin lo milih siapa?
0: Kalau gak peduli gitu ya?
1: Teman nih.
0: Coba
1: disuruh milih satu teman. Lo pilih siapa?
0: Tuh, Fitrah yang ditanya tuh.
4: Teman di mana nih? Teman di hidup atau teman di BA?
1: Di BA6. Cepet, jangan lama.
4: Aduh, gue gak bisa memilih karena gue Adin yang baik. Gue tahu anak-anak gue itu ramah dan baik semua. Jadi
1: lo gak bisa milih salah satu, semuanya.
4: Semuanya dong.
1: Udah. Tanya Mul. Kalau lo siapa Mul?
0: Coba Mul.
5: Enggak, gue mau cerita dulu pas audisi kemarin.
1: Oh ya, gimana?
5: Teman-teman yang pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kan gue ke WC itu pengen pipis, ya kan? Terus gue ketemu Radit, Fatih, sama Arya kalau gak salah. Terus kan gue nanyakan ke Radit kan. Dit, lu nanti mau nampilin apa, Dit? Pas di audisi nanti.
1: Iya, pas di ruang.
5: Apa ya gue ya, katanya. Gue mau nampilin badminton aja lah. Hah? Badminton, kata gue.
1: Kayak aneh ya.
5: Iya kan? Maksud gue kayak gimana nampilin badminton gitu loh. Itu sih lucu banget. Lucu banget kayak gitu.
1: Tapi emang lucu sih. Maksudnya iya kan kita harus menampilkan. Apa tuh? Iya,
5: menampilkan kebakat. Menampilkan
1: kita kan. Gitu. Masa tiba-tiba badminton tuh.
5: Terus kalau misalnya gue milih teman, gue milih Adin sih. Karena siaran gue bareng dia terus gitu boncengin. Wih, seru banget sama Adin, gila. Gitu.
1: Last statement.
4: Emang gue

0: Soku itu sih, ya, makanya ya, anak-anak ya. Gue suka sama gue.
1: Oke. Ya udah ya teman produa, tadi beberapa jawaban dari teman-teman kita. Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning di Pro 2 Lampung, teman terbaik kamu.

0: 92,5 Pro 2 RW Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Wah teman Pro 2, gak kerasa 2 jam kita sudah menemani kamu dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam ini. Terakhir dari kita,
1: let's divide share and express your willingness only with Pro 2 RW Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
2: Sekali udara tetap juga.
1: And now bye. Terima kasih teman Pro 2.
0: Thank you.
3: Kamu, Pro 2 RRI Banyak Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92.2 RRD Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Gilbert Gas nemenin kamu semua di malam hari ini sampai dengan jam 11. Jadi keep on tuning di Pro 2 RRD Bandar Lampung.

Malam teman Pro 2, apa kabar kamu semua di malam hari ini? Barengan Gabriel Lukas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari sampai dengan jam 11 ya. Beberapa jam lagi kita akan merayakan ya hari kemerdekaan kita ke-81 tahun ya. Gak kerasa udah 81 tahun. Kecuali untuk teman-teman Pro 2 yang udah lahir di 1945 kayaknya kerasa ya. Tapi gue curiga sih yang dengerin Pro 2 kayaknya kelahirannya 2000 ke atas lah ya, gitu, atau 98 ke atas gitu kan ya. Tapi memang ngomongin perjalanan gitu ya, dan juga pastinya milestone-milestone yang ada di hidup gitu ya, itu kayaknya matters banget ketika lu memang lagi apa ya, butuh validasi terhadap diri sendiri gitu ya, gak sih? Ketika lu ngerasa you're not enough, terus mungkin juga lu lagi ngerasa kecil gitu ya, ada hal yang mungkin bisa ngebangkitin lo lagi gitu ya. Salah satunya adalah ingat hal-hal yang udah lo lakukan. Dan sebagaimana baiknya lo bisa bertahan sampai sekarang. Dan banyak hal lagi lah gitu yang jadi milestone di hidup lo teman Pro 2. Ya kan, untuk mengejar milestone lainnya. Di malam hari ini teman Pro 2, Gibril Kas pengen ngajak kamu untuk cerita. Ngomongin tentang kemerdekaan. Tapi gak yang ngomongin kemerdekaan, literally kemerdekaan gitu ya. Gue ngerasa perasaan merdeka itu adalah hal yang sebenarnya bisa membebaskan kita gitu ya, dari yang mungkin membelenggu sekarang gitu. Dan gue rasa juga sekarang ini banyak juga teman Pro 2 yang lagi terbelenggu tuh, ngerasa gak merdeka, ngerasa bahwa sekarang itu semakin dewasa ketika pilihannya harus dipilih sendiri. Tapi ada banyak intervensi, entah langsung atau secara nggak langsung gitu ya. Dan gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua, apa sih yang pengen kamu lakukan kalau misalnya kamu bisa merdeka dari orang-orang yang ngejudge lu, atau mungkin juga yang ngekritik lu, atau mungkin orang yang keras gitu ya sama pilihan-pilihan lu teman Pro 2 ya. Lu bisa merdeka dari orang-orang yang judging, bahkan bisa merdeka dari konsekuensinya mungkin ya. Boleh dong diceritain kira-kira apa sih yang bakalan lo lakuin. Boleh langsung aja WhatsApp kita 08179925925, atau di Instagram kita di @pro2bdl ya. Sekali lagi WhatsApp-nya itu 08117208925 ya kan, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Gue takutnya, gue ngulang lagi, takutnya teman Pro 2 lupa. Bukan gue yang lupa, actually gue yang lupa sih. Gue pengen merdeka dari kelupaan gue terhadap nomor WhatsApp Pro 2 yang baru. Yaudah sampai jam 11, Lukas temenin. Keep on tuning.

0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

Single kedua yang digarap sama Nadine Amizah berbahasa Inggris ya, setidaknya yang gue tahu. Siapa tahu ada tabungan-tabungan lagu lagi kan yang ada gitu ya di Nadine Amizah dan upcoming albumnya. Ternyata tahun ini bakalan rilisnya, gokil ya. Gue kira kayak ini single perkenalan yang mungkin nanti albumnya di 2027 gitu ya. Ternyata bakalan tahun ini gitu ya. Dan dia ngangkat tema yang unik banget, yaitu Laika, teman pro 2 itu adalah sesosok anjing, seekor anjing, kenapa sesosok sih? Seekor anjing ya, yang jadi percobaan pada pada saat itu ya, pada saat, pada zamannya gitu ya, dari Uni Soviet ya, apa-apa gitu, gue lupa gitu. Dia jadi percobaan dan akhirnya ditinggalkan di luar angkasa begitu. Gila, terlalu sejarah ininya, inspirasinya ya. Tapi emang menurut gue sih, ketika kita merdeka gitu ya, untuk memilih apa sih yang jadi karya-karya kita, atau apa sih yang pengen kita bahas gitu ya teman produ, atau apa sih yang pengen kita achieve gitu ya, gue rasa sih justru di titik itu juga gitu ya, kita bakalan berkembang. Masalahnya kadang-kadang kemerdekaan itu kan terasa semu gitu. Kemerdekaan adalah hak skala bangsa. Gak, gue lagi gak ngomongin kemerdekaan suatu negara ya, nanti jadi masalah topiknya. Ini kemerdekaan dalam arti bebas ya teman pro 2 ya, nanti gue kena nih. Itu mana kemarin rame lagi itu kan. Nah, apa tadi, sampai mana tadi ya, kemerdekaan tuh lama-lama kerasa semu gitu. Kayak lu tuh cuman dikasih opsi dimana pada akhirnya semua yang di sekitar lu tuh ngerucutin lu pada satu opsi gitu. Jadi lu belum sempat untuk ngambil opsi yang lain ya. Ya gak sih, lu ngerasa gitu juga gak sih teman pro 2? Atau mungkin juga karena gengsi lu sendiri, atau karena gak pede lu sendiri dan segala macem gitu ya. Dan maka dari itu gue pengen nanya nih ke teman pro 2 semua, apa sih yang bakalan kamu lakuin kalau misalnya kamu merdeka dari orang-orang yang bakalan ngejudge, orang-orang yang bakalan nyindir, orang-orang yang menghalangi kamu, atau juga mungkin yang lo hindarin malah konsekuensi teman pro 2. Yang kamu hindarin adalah tanggung jawabnya dari pilihan kamu. Boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Masuk dari WhatsApp kita 081 79 925 925. Gue baru sadar, gue tadi nyebutin WhatsAppnya salah lagi ya. Capek. 0811-7208-925 ya WhatsApp kita teman pro 2. Jangan lupa di save di memori juga ya, di kepala gue juga ya, harus itu disimpan. Anyway, kita lanjut lagi yang udah masuk. Ini datang dari 0882-0326 sekian. Kalau ditanya mau ngapain kalau merdeka dari penilaian orang, gue cuma pengen berhenti jadi tempat penampungan emosi semua orang. Udah gitu aja kak. Oh, sebenarnya sih gak perlu berhenti jadi tempat penampungan emosi semua orang ya. Yang harus lo eliminasi adalah kata-kata semua orangnya gitu. Ya gak sih, orang-orang tertentu aja. Karena menurut gue ketika lo menampung emosi asal tidak, apa ya, tidak berwujud emosi, penyaluran emosinya tidak berwujud kekerasan fisik ya. Maksudnya kayak cerita dia, curhat dia gitu kan, kesedihan dia, tangisan dia, segala macem, gak masalah. Karena mungkin aja dari situ lu bisa belajar, atau mungkin bisa lebih berempati gitu ya sama orang. Tapi jangan sampai semua orang juga gitu. Itu yang mungkin harus lu sesuaikan lagi kali ya. Tapi gak apa-apa sih kalau misalnya pengen merdeka gitu ya dari untuk menampung emosi-emosi orang gitu. Kayaknya memang gak, bukan tugas lu juga sih memang. Jadi gak apa-apa deh. Karena gue gak mau jadi orang yang ngalangin kemerdekaan lu ya. Ada lagi dari 0831-1836 sekian. Dia bilang ini masalah klasik tapi bisa bikin mental gue apa nih, keganggu banget setiap ketemu. Itu adalah standar fisik dan pencapaian umur 25 tahun. Ini udah makin dekat juga ya sama penyiarnya ya. Kenapa sih dari tadi, hey guys, tolong dong. Gue tuh sering banget dapat sindiran dari orang-orang di sekitar gue. Mulai dari kok agak gemukan sekarang, sampai udah umur segini kok belum ada pacarnya atau belum nikah-nikah juga. Padahal gue lagi fokus nabung buat S2 dan ngerawat
kesehatan fisik dan mental gue sendiri. Rasanya tiap ketemu mereka tuh energi langsung kesedot habis, katanya. Ya gue harapin sih lu bisa merdeka ya dari orang-orang yang tidak menilai perjuangan lu gitu ya, tapi ngejudge hasilnya. Tapi gak bisa dipungkiri juga gitu ya, kalau misalnya memang orang-orang akan lebih mudah melihat apa yang terlihat gitu ya, apa yang jadi hasil atau kegagalan dibanding prosesnya gitu kan. Mungkin gue rasa lu harus jadi orang yang kalau kumpulan keluarga di kamar terus aja gitu. Atau pergi ke Swedia, Kolombia, terserah dah gitu kan. Karena memang gak bisa dihindarin sih kayak gitu-gitu. Gue ngerti mungkin ada dari sudut pandang peduli. Semoga ya, semoga selalu dari sudut pandang pedulinya orang-orang sekitar kita gitu terhadap kita. Cuman kan at some point juga kerasanya tuh gak sensitif. Terus juga mungkin kita juga sebel gitu ya diingetin hal yang lagi kita lakuin tuh kayak, misalnya lu lagi mau nyuci piring, lu mau otw tuh ke dapur mau nyuci piring, terus disuruh sama orang gitu kan, cuci piring. Kan jadi kayak ngerasa, ih ngap, udahlah gak jadilah gitu. Jadi gengsi atau apa, gue gak ngerti dah maksudnya. Intinya ya gitu. Gitu sih. Tapi ya semoga pada akhirnya nanti lu merasa merdeka dan bisa membuktikan bahwa kemerdekaan lu adalah hak segala bangsa. Balik lagi ke jokes itu. Bahwa kemerdekaan lu tuh kebebasan lu untuk bertumbuh itu nanti punya hasilnya, begitu ya teman pro 2. Ya kalau enggak juga ya udahlah, paling kalah lagi. Tapi kan bisa menang lagi nantinya.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.

0: Kau masih dengerin Pro 2 Radio Malam, teman terbaik kamu barengan Gilbert Lukas di Jaga Malam, cerita menutup hari malam ini teman Pro 2. Masih sampai dengan jam 11 ya, untuk ngebahas tentang kemerdekaan, tanda kutip. Nah kalau misalnya kamu merdeka gitu dari orang-orang yang bakal ngejudge, yang bakal menghalang-halangi kamu untuk melakukan sesuatu, kira-kira apa sih yang pengen kamu lakukan teman Pro 2? Boleh WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @prodobdl gitu ya. Kalau misalnya pengen direct message gak apa-apa, atau juga di WhatsApp ya, gak masalah banget. Nanti gue bakal bacain dan juga dengerin cerita dari teman Pro 2. Oke, okay, udah masuk dari Instagram. Kak jangan sebutin username-nya. Oke. Dia bilang gue pengen bebas dari ekspektasi finansial keluarga besar. Wih, gokil. Berat. Iya sih. Apa? Jangan bilang dia early 20. Could be. Mungkin sih. Ini kan early 20 banget gak sih? Kayak memang apa ya? Apalagi kalau misalnya lo ada di keluarga yang privilege tuh kadang-kadang masih ada pressure-nya tau gitu kan. Mungkin memang lo apa ya, bisa punya banyak akses gitu ya. Cuman kan ekspektasi orang di dalam ataupun di luar keluarga lo kan adalah lo bisa maintain keadaannya. Itu juga PR juga guys. Jadi ya semua orang memang punya struggle deh. Cuman titik startnya aja yang beda-beda, ya gak sih? Pokoknya gue selalu setuju dengan kata-kata, mau itu 500 meter ataupun lebih dalam daripada itu, kalau misalnya lo tenggelam ya tenggelam aja gitu kan. Perasaan tenggelam ya tenggelam aja gitu. Anda mau ikutan gak sih? Anda ikutan lagi deh, biar 3 kali siaran hari ini. Temenin saya.
1: Iya
0: kan?
1: Iya. Ini emang
0: per 3 kali nih.
1: Gue memanfaatkan kesempatan terakhir-terakhir gue di sini dengan semaksimal mungkin nih, termasuk siarannya.
0: Maksimal sih. Maksimal parah sih. Pagi. Lu hampir 4 day part. Iya. Kalau mau dibagi ya. Tuh bisa pagi tadi sama straight club.
1: Tapi gitu. Ini kan kita ngomongin soal kemerdekaan, apa ya, kemerdekaan kita sebagai manusia gitu kan.
0: Yep.
1: Menurut lu kemerdekaan sebagai manusia itu seperti apa sih, Kas?
0: Wis.
1: Nah ini sebenarnya gue tuh cuma pengen dengar opini aja.
0: Oh, kemerdekaan bagi gue itu adalah ketika kita bahkan ngambil tindakan yang reckless pun itu tidak jadi permasalahan orang lain, tidak ngeganggu orang lain, tidak jadi bencana untuk orang lain gitu kan. Jadi kayak tetap apa ya, ke diri sendiri gitu loh. Kalau bagi gue sih gitu ya. Tapi merdeka kan biasanya identik itu kayak dikasih gak sih? Bukan dikasih ya, maksudnya diperjuangkan.
1: Diperjuangkan, iya.
0: Terus pada akhirnya orang-orang tanda kutip ngasih.
1: Mm-hmm.
0: Oke deh gitu kan.
1: Label, dilabeli oleh orang.
0: Iya, gitu. Oke deh gitu kan. Makanya tuh gue ngerasa mungkin selama ini juga teman produ yang mungkin lagi nyari validasi dan segala macem, itu memang pengen ngebuktiin kalau mereka tuh bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan mereka memakai jas merah. Jangan sekali-sekali lupakan sih. Kayak udah terlalu.
1: Jangan.
0: Pidato besok pagi. Iya, ya. Jangan,
1: iya,
0: ya.
1: Jangan.
0: Begitu loh. Maksudnya itu tuh bisa jadi mereka pengen buktiin kalau bisa bertanggung jawab atas diri sendiri.
1: Oke.
0: Dikasih tanda kutip kemerdekaan itu.
1: Berarti menurut lo kemerdekaan yang lo maksud itu gak harus.

0: selalu tentang finansial aja gitu, finansial atau materi aja.
1: Iya, semuanya sih. Karena meskipun sekarang finansial.
0: Iya. Gue tuh kadang akhirnya sekarang yang suka gue bingungin sama diri gue sendiri. Kenapa ya akhirnya merdeka yang dilabeli sama orang-orang itu ketika lo emang udah di tahap yang lo mau kemana lo bisa atau lo mau apapun lo just because I can aja gitu lo. Akhirnya lo bisa dibilang orang yang merdeka gitu. Padahal kayaknya enggak ya gitu.
1: Oke.
0: Ya kalau kita mikir lebih esensial lagi, kayaknya kemerdekaan itu enggak cuman ketika lo bisa mampu untuk bayar ini, mampu untuk beli itu gitu. Kayaknya enggak cuman mentok di situ doang enggak sih?
1: Itu menurut gue lebih ke konsekuensi ya. Privilege kalau lo udah merdeka ya enggak sih?
0: Iya.
1: Kalau misalnya lo udah merdeka sama finansial lo, lo mendapatkan kemerdekaan lainnya, itu adalah lo bisa ya belanja tanpa harus ngeliat tag harga dan segala macam gitu kan. Atau pergi kemana-mana, ke Simatupang, ke Plaza California. Cara tentangku memang berbeda.
0: Tapi serius, ini gue mau dengar opini lagi ya. Sebagai orang yang belum merdeka, menurut gue ini gue. Gimana cara kita tuh bisa menentukan ini level merdeka gue di sini dan gimana cara gue nyampe nya gitu. Kadang kita itu kan cuma tahu apa namanya kita mau merdeka, kita tahu kita merdekanya di titik apa, tapi kita nggak tahu cara nyampe ke sananya gimana gitu loh.
1: Oh
0: ya nggak sih,
1: iya juga sih. Gue kayaknya lebih pengen ngejawab yang pertama ya, kayak kita tahu apa udah di titik mana kita merdekanya gitu. Ya kayak kalau semakin ngerasa bahwa apa yang lo ambil itu tidak melibatkan banyak orang, berarti kan lama-lama, ngerti gak sih, lama-lama lo punya level kemerdekaan yang tinggi gitu kan.
0: Okay.
1: Semakin dikit orang yang terlibat atau yang dilibatkan atau nanti punya dampaknya, itu makin tinggi gitu kan kemerdekaannya.
0: Okay.
1: Menurut gue sih. Dan biasanya itu di gain kalau misalnya umur bertambah sih.
0: Benar.
1: Karena kan
0: lagi
1: biasanya pertemanan bakalan menyisi.
0: Benar.
1: Ya kan, keluarga lama-lama
0: tuntutnya lumayan, akhirnya jadi lebih banyak ya tuntutannya.
1: Iya, dan keluarga juga kadang-kadang udah mulai mecah kan, fokus ke masing-masing lagi hidupnya gitu-gitu kan.
0: Gue tuh semalam abis ngobrol banyak juga sama teman-teman gue yang udah jarang ketemu gitu kan.
1: Rico Lubis?
0: Bukan.
1: Apaan?
0: Wanda Oke?
1: Wanda Vision?
0: Semalam kurang lebih sih gak jauh beda ya apa yang kita bahas gitu. Kayak apakah kita sudah merdeka sama diri kita sendiri gitu. Apakah kita sudah bisa menentukan, ada apa namanya, ada perasaan, ada ini statement menarik dari teman gue semalam.
1: Aku yang paling bedi dia ngomongnya. Ini statement
0: aku yang paling bedi. Terus gue yang jawab
1: cocok. Tongkrongan malam cowok tiba-tiba ini statement aku yang paling bedi, cocok.
0: Dia bilang, kata dia gini, lo itu emang akan selalu merdeka. Lo itu bisa mudah menemukan kemerdekaan lo ketika lo mengambil suatu keputusan tanpa lo harus mikirin sudut pandang dan apa dampak kepada orang lain gitu.
1: Iya kan?
0: Iya. Cuman kan kayaknya nggak semudah itu nggak sih, kayak gimana caranya kita biar ketika kita mau ngambil suatu keputusan atau kita mau ngelakuin sesuatu yang kita tahu ini berdampak untuk orang lain tanpa kita harus mikirin perasaannya atau embel-embel sosialnya. Kan kita nggak bisa gitu loh sebagai manusia kan. Menurut gue kita tuh emang esensinya sebagai manusia dan bersosial, kayaknya lo emang harus menjaga sisi-sisi ininya deh gitu.
1: Oh, gue ngerti sih. Tapi kayaknya selama tidak menginterupsi atau mengganggu apa ya hal-hal yang dasar terkait dengan apa kehidupan sosial gitu ya.
0: Yes.
1: Sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya kayak yang udah mengganggu keamanan masyarakat,
0: melanggar sama norma, si
1: itu kan gitu. Pasti memang ya as a grown man kan ya memang lo harus bertanggung jawab atas itu kan.
0: Iya lagi.
1: Maksudnya itu di titik ini loh. Kayak apa sih ketika lo memilih sesuatu, lo tuh pertimbangannya bukan orang lain tapi
0: diri lo sendiri,
1: kebutuhan lo gitu kan. Dan juga gak nyenengin orang lain, gak cuman punya apa ya, pokoknya targetnya itu cuman perkembangan lo gitu gak sih, pertumbuhan lo gitu.
0: Makanya sih bisa gak kayak gitu tuh dibilang sebagai manusia yang egois, karena akhirnya lo memikirkan diri lo sendiri.
1: Tapi menurut gue kalau misalnya lo ngerasa bahwa yang lo ambil tuh harus apa ya, harus thoughtful ke semua orang. Jangan-jangan juga ada irisan lo ini, apa tuh, bukan egocentris, irisan lo tuh ngerasa bahwa lo tuh diliatin orang gitu, ngerti gak sih?
0: Oke.
1: Spotlight effect, apa highlight effect?
0: Spotlight effect
1: gitu kan. Lo ngerasa semua gerak-gerik lo tuh diliatin orang, padahal emang enggak.
0: Iya benar. Iya.
1: Itu sih.
0: Ya, emang pada dasarnya kita kayak gitu aja kali ya. Emang kita hidup dari ekspektasi orang lain itu emang ternyata gak enak kali ya.
1: Bener.
0: Menghidupi ekspektasi orang lain.
1: Iya makanya. Makanya mulai dari sekarang, hidupilah ekspektasi
0: keluarga Anda.
1: Keluarga. Tetap ya.
0: Tetap orang lain juga.
1: Tapi gak orang-orang lain banget lah.
0: Bener. Gitu kan. Tapi itu orang lain yang worth it.
1: Dekat. Untuk,
0: iya bener.
1: Iya. Kalau misalnya dalam kondisi sehat juga.
0: Betul. Sih.
1: Dan mampu. Hubungan keluarganya. Iya. Begitu. Karena gak bisa dipungkiri mungkin ada beberapa teman Prodo yang ada juga di lingkungan yang tidak baik.
0: Iya benar.
1: Tidak baik untuk dijadiin contoh atau dijadiin apa ya, untuk fulfill expectation mereka gitu. Gitu.
0: Oh, iya. Keren banget.
1: Merdekalah
0: manusia-manusia. Merdekakan diri sendiri kali ya emang.
1: Kalau menurut lu merdeka apa? Maksud gue Merdeka Cup. Garuda Pertiwi Merdeka Cup. Maksud itu apa, kompetisi apa? Boleh di...
0: Kalau menurut gue sih dari namanya Merdeka Cup emang 17 Agustus antar kampung. Jadi nanti di sana ada tuh Kecamatan Kedaton lawan Gulak Galik.
1: Gulak Galik. Udah lama banget gak denger Gulak Galik, sumpah.
0: Aduh.
1: Ya Allah. Ya mereka
0: merdeka. Merdeka ya. Untuk gue. Menurut gue merdeka untuk gue ini agak kompleks sih. Tapi mungkin kalau simpelnya gue tetap setuju sama statement temen gue. Ketika emang lo akhirnya udah bisa menghidupi ekspektasi lo. Oh ini, lo tidak terikat dan tidak menghidupi ekspektasi orang lain.
1: Iya.
0: Itu merdeka menurut gue.
1: Benar.
0: Ya kan?
1: Atau juga gak apa-apa kalau ekspektasi orang lain tapi yang lo iakan gitu ya. Atau lo anggap, oh ini ada benernya.
0: Lain sama jalan hidup lo. Iya benar. Gak apa-apa lu berekspektasi ke gue dan gue akan membuktikan ekspektasi lo, proof ekspektasi lo, asal ini align sama apa yang gue mau gitu.
1: Oh itulah yang mau diomongin sebenarnya.
0: What? Iya mah.
1: Iya mah. Oh itulah yang belum sempat disampaikan.
0: Iya gitu. Kenapa jadi pengakuan dosa? Ini emang sesi jujur-jujuran.
1: Tapi gitu. Benar sih.
0: Akhirnya kan kalau lo hidup dengan ekspektasi orang lain, ya lo tidak akan pernah, hidup lo itu akan selalu terus lari dan ya lama-lama capek juga nggak sih?
1: Benar.
0: Lo nggak bisa nikmatin akhirnya lo itu hidup dengan pace yang cukup tinggi menurut gue, karena ya lo selalu ngidupin ekspektasi orang lain, lo akhirnya lupa sama diri lo sendiri. Sebenarnya lo ini maunya kemana sih? Menurut gue orang-orang yang merdeka itu adalah orang yang akhirnya bisa ngobrol sama diri dia sendiri, maunya apa, arah dia nih kemana, dan dia tahu udah gimana cara dapetinnya gitu.
1: Iya, udah bisa mengevaluasi diri sendiri ya.
0: Betul. Ya itu kan yang tanpa saya tidak ada, bisa gitu.
1: Iya. Lo harus ada bimbingan sama Swandaru Kartiko menurut gue.
0: Wah,
1: biar iya dievaluasi.
0: Ya. Biar dia. Iya. Soalnya kan dia lumayan ini.
1: Daru, Rido sama Asifa. Itu iya. Harus lo dievaluasi sama mereka. Biar agak tegak lurus hidup.
0: Kebetulan lurus.
1: Tapi gak tegak.
0: Iya.
1: Ya gitu.
0: Bagus. Fresh jokes.
1: Yeah. Oke, baiklah. Begitu. Tapi gimana selama ini? Akhirnya kan sudah merdeka dari kegiatan yang dilakukan selama 3 tahun.
0: Itu adalah Broadcaster Academy.
1: Harus kayak gitu.
0: Broadcaster Academy.
1: Broadcaster Academy.
0: Watch Hive.
1: Udah terlalu aneh bila guys. terlalu aneh Stephen Sanchez.
0: Stephen Sanchez lagi. Gue kan bingung jadinya apa ya. Peter Parker. Kalau gue akhirnya bukan merdeka sih. Tapi gue akhirnya menggugurkan tugas gue. Ya merdeka. Tapi pasti gue bakal banyak kangen lah sama box siaran 3x4 ini.
1: Wow, udah lu
0: udah, ukur udah, ya? Udah gua ukur.
1: Bisa ya?
0: Udah langsung. Gua ukur. Iya. Seukuran kamar gua soalnya.
1: Oh. Kasur lu di mana? Enggak ya, bukan.
0: Bukan. Oke. Okay, tapi okay. Di sini lemari.
1: Oh, lemari.
0: Udah dimakan rayap lagi.
1: Iya, iya
0: lah.
1: Ini ya. Apa pakai yang kayu-kayu yang dipres itu ya?
0: Iya, kayu jati. Bukan kayu jati. Oh, kayu jati, tapi dimakan rayap.
1: Kok bisa?
0: Iya, taunya jatinya jati diri.
1: Wah.
0: Lu pengen jati diri dimakan rayap ya, lu gak punya jati diri lagi. Akhirnya lu hidupnya kebingungan, linglung.
1: Wow, filosofi sekali tiba-tiba lu. Aneh banget, kacau. Mau kemana nih obrolannya? Sampai mana tadi kita?
0: Sampai. Oh iya,
1: tapi lu mungkin akan merasa lega.
0: Uh-huh, pasti.
1: Karena merdeka kan memang seharusnya, semestinya ngebuat kita ngerasa lega kan.
0: Benar.
1: Tapi pada akhirnya juga mereka akan ngebuat lu kehilangan sesuatu. Ternyata.
0: Ternyata. Iya lagi benar. Benar.
1: Iya, makanya.
0: Tapi kan tinggal kita hitung-hitung aja enggak sih? Tinggal dikalkulasiin worth it atau enggak kelegaan dan kehilangannya. Kayaknya pada akhirnya semua yang ada di dunia ini akan hilang, semua orang akan nyakitin. Tinggal gimana cara lu memposisikan diri lu. Milih mana sakit dan mana kehilangan yang worth it deh.
1: Itu dia closing statement dari chat yang belum sempat dikirim sama Iqbal ke spesifik satu orang. Begitu.
0: Oke. <Okay. laughs>
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Closing statement nih.
0: Kecolok ini harus deh kayaknya itu. Dicolokin deh kayaknya.
1: Masa sih?
0: Iya,
1: hi guys.
0: What?
1: Gak ya?
0: Jangan.
1: Eh Rizky. Enggak kok. Gak hidup kok
0: ya?
1: Di depan
0: lah ya. Harusnya gue agak takut.
1: Yaudah ini udah mau jam 11 ya kan. Closing statement harus singkat padat jelas.
0: Closing statement harus singkat padat jelas,
1: yeah.
0: Oke, okay.
1: Tentang kemerdekaan.
0: Tentang kemerdekaan. Apa ya? Aduh. Kalau menurut gue ketika lo lagi ada di fase yang lo bingung lo harus gimana, lo gak tahu di titik mana lo merasa merdeka, atau lo yang masih hidup di bawah ekspektasi orang-orang, yang masih menjalankan ekspektasi orang-orang, kayaknya emang better lo ngobrol sama diri lo sendiri, tentuin apa yang lo mau. Setelah itu gue yakin semua kehidupan lo will be okay.
1: Oke. Amin.
0: Amin.
1: Amin. Amin, amin, amin.
0: Kalau lo?
1: Kalau gue, menurut gue,
0: yes,
1: di setiap waktu perubahan dan apapun yang terjadi di hidup lo, itu lo harus tahu, itu lo harus selalu mempertanyakan kemerdekaan lo.
0: Wow.
1: Tapi gue nggak ngomong tentang jati diri dan ini ya, personal growth ya.
0: Yes.
1: Setiap
0: yes.
1: Tahunnya lo harus mempertanyakan kemerdekaan lo, teman bro. Wow. Ya ternyata setelah merdeka masih ada perjuangan lainnya gitu kan.
0: Betul. Ternyata kemerdekaan itu tidak semerta-merta membebaskan lo dari banyak ini ya.
1: Ternyata itu cuma pintu untuk perjuangan lainnya gitu.
0: Iya lagi. Tapi gue gak ngomong tuh. Tapi ini bukan TikTok. Soal kemerdekaan.
1: Karena lu TikTok ya. Gitu sih. Yaudah, selamat lah istirahat teman-teman ya. Thank you juga Iqbal.
0: Thank you Lukas. Udah.
1: Could be the last time.
0: Iya.
1: Bisa join di CPH ya, cerita penutup.
0: Sama lagi.
1: Aneh banget.
0: Senang banget bisa terakhir kalinya apa ya bersuara di cerita penutup hari.
1: Mm-mm.
0: Nemenin teman pro 2 di perjalanan pulang entah dari mana aja kali ya.
1: Mm-mm. Ngapain sih malam-malam gini?
0: Ya mungkin
1: besok upacara lo nggak boleh gitu.
0: Oh iya lagi. Iya lagi.
1: Marahin nanti.
0: Pulang.
1: Gak usah tiba-tiba kayak orang tua gitu. Pulang. Kenapa pulang?
0: Gitu. Gue yang ini apa namanya?
1: Closing. Oke, silakan. Ya kan? Ini spesial ya.
0: Spesial.
1: Setelah ini Iqbal akan merdeka.
0: Yes. Jadi terakhir dari Iqbal dan Gilbert Lukas hari ini. Let's diva share and express your willingness only with Perdua dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bye.
2: Kamu lagi dengerin Perdua RRI Bandar Lampung.
3: Kok

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 90,5 FM.

0: Pinter deh. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya trompa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

RI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Halo?
1: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, saya nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandung Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gid Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ayamannya gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya, udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Waldi, Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Waldi, Waldi, Waldi.
3: Iya. Ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, oh. Iya ini bangun loh. Udah sih kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya pemandian air panas natal.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak nggak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: kajian satu menit dengan tema rezeki tanpa diduga oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Maka dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Pentingnya Sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal shalah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu. Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan

0: kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustaz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

0: kajian 1 menit dengan tema rezeki halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Siapkan Musuh oleh Ustadz Khalid Besalama.
1: Risin dalam kurun tertenggelam dalam kabar manusia, sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru, gosip apa yang baru. Teman-teman, berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh, berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu kan? Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua, tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orang itu? Berarti ada sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah sama orang, sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Dompro 2 di Lampung, teman terbaik kamu. Hai Dompro 2, spesial hari kemerdekaan kamu bakal dimainin sama Sawa Alia sampai jam 10 pagi nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi Dompro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi.
0: Iya, nanti kamu ditemenin sama Sal Alia.
1: Iya, sama Philly juga.
0: Dan spesial di hari kemerdekaan ini ya, di ada beberapa informasi yang bakal kita sampaikan. Stop dong Philly, kenapa?
1: Ya.
0: Kenapa?
1: Gue bingung, kayak gue anak baru.
0: Astagfirullahaladzim. Ya. Kirain cuma saya sendiri di sini.
1: Kayaknya gue sekarang udah langsingan ya teman Brodo, jadi gue gak kelihatan ya jujur. Jadi kalau misalnya tadi kamu dengerin Salwa di awal memulai acara hari ini sendirian ya, kamu salah besar ya teman Brodo ya. Kamu bakal ditemenin sama Philly dan juga Salwa sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat ya hari ini. Boleh kamu bagi keseruan hari kemerdekaannya. Selamat hari merdeka Salwa.
0: Selamat merdeka juga Philly.
1: Hari ini bakal rame karena yeah. di RRI Bandar Lampung sendiri kita akan mengadakan upacara bendera ya.
0: Mm-mm.
1: Terus juga nanti kalau lombanya itu sengaja kita undur ya, biar nuansa
0: kemerdekaannya masih tetap
1: panjang
0: gitu.
1: Iya, selama bulan Agustus nuansa kemerdekaannya panjang, jadi nanti lomba-lombanya nanti kita akan menghadirkan atlet-atlet ya.
0: Keren
1: dari
0: sekali.
1: Dari cabang olahraga makan kerupuk.
0: Itu termasuk atlet.
1: Iya dong, ada atlet-atlet ya. Nanti lombanya insya Allah akan diadakan tanggal berapa?
0: Tanggal 22 Agustus.
1: 22 Agustus itu akan ada lomba-lomba kemerdekaan versi produk dua itu di Bandar Lampung ya.
0: Iya,
1: jadi kalau misalnya kamu ingin mendukung tim favorit kamu boleh.
0: Boleh. Tapi itu pastiin kalau itu jago juga ya.
1: Iya dong. Karena
0: ya,
1: nanti kita rencananya mindahin belut tapi belutnya belut listrik.
0: Oh, belut listrik langsung.
1: Biar agak seru gitu. Kalau belut biasa kita nggak mau.
0: Kita nggak main kalau ya, belut yang biasa.
1: Belut listrik. Kemudian juga nanti kita ada nusukin paku ke botol.
0: agak gimana gitu loh mendengarnya. Dan lombanya juga udah seri, agak serem gitu.
1: Iya. Oke deh kalau gitu mungkin kita mau kasih headline 3 point hari ini.
0: Iya. Jadi tanggal Pro 2 nanti akan ada beberapa informasi yang bakal Salwa dan juga Philly kasih tahu ke kamu. Yang pertama kita bakal ngebahas tentang program yang diadakan oleh Polres Mesuji, yaitu Coffee Morning untuk perkuat sinergi Polri dan juga masyarakat.
1: Oke, kemudian ada Semarak Kemerdekaan Taman Polkam Merdeka 81 hadir di trotoar Medan Merdeka.
0: Dan selanjutnya tanggal Pro 2 masih dengan Semarak HUT RI, nanti ada RT 007 dari Sukarame nih, gelar jalan sehat dan juga sepeda hias. Nah, semuanya bakal kita bahas tuntas cuma di sepeda.
2: Sepeda, selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Iya, morning nomor 2. Gimana paginya di hari kemerdekaan ini? Sebenarnya kan hari Senin juga ya. Dan pasti sibuk, ada yang sekolah. Tapi kayaknya kalau misalkan 17 Agustus nih, biasanya sekolah gak sih, Phil?
1: Sekolah itu biasanya mengirimkan kontingen-kontingennya untuk ikut upacara di kota dan di provinsi.
0: Oh.
1: Lu kayaknya udah lama banget enggak sekolah ya?
0: Iya, maafin deh.
1: Kalau kan baru, ya. Baru lulus
0: gua. Udah lama banget gua. Kayak kan udah kuliah udah berapa tahun, terus juga kayak nggak ada teman-teman yang masih sekolah, jadi kayak kepikiran juga sih sebenarnya dulu tuh gue sekolah nggak ya waktu 17-an.
1: Ingatannya
0: gitu.
1: Hilang ya.
0: Ingatan hilang.
1: Allah.
0: Padahal baru berapa tahun lalu gue lulus.
1: kan gue baru banget lulus ya.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Itu okay. Biasanya sekolah mengirimkan perwakilan untuk mengikuti upacara di kota dan di provinsi gitu. Tapi memang ada beberapa kegiatan sekolah juga yang harus diikuti dengan sisa murid yang lain. Biasanya dipilihnya gak di tanggal 17 Agustus.
0: Oh, di tanggal-tanggal lain.
1: Iya betul, sebelum atau sesudahnya. Dan kalau di sekolah tuh kan juga lombanya yang dilaksanakan itu biasanya nggak dibagi habis satu hari juga kan?
0: Iya, dibagi-bagi.
1: Iya.
0: Karena kan ada pasti beberapa kategori yang lombanya itu khusus per orang, per kelas. Terus juga ada yang guru-gurunya.
1: Betul.
0: Kira-kira waktu lu sekolah, itu lomba apa yang paling terkesan lah buat lo? Lomba hias kelas?
1: Enggak sih ya. Lomba hias kelas kayaknya menurut gua sih biasa-biasa aja ya.
0: Biasa-biasa aja, okay.
1: Gua dari waktu kecil beranjak dewasa itu gue menguasai cabang olahraga lomba kelereng.
0: Cabang olahraga lomba kelereng, oke.
1: Begitu beranjak dewasa sampai menua ini, ukuran gue kan agak besar ya. Jadi gue andalan di tarik tambang sih pasti.
0: Tarik tambang.
1: Iya benar.
0: Oke, jujur tarik tambang adalah salah satu lomba yang gue hindari karena udahlah pasti diadainnya di siang-siang, terus juga kan sakit loh tangannya kalau narik-narik tambang itu.
1: Betul.
0: Belum lagi kalau misalkan ada drama-drama kayak jatuh segala, terus marah-marah, duh, kayaknya gue sangat menghindari yang namanya lomba tarik tambang. Kayaknya lebih enak lomba kerupuk aja nggak sih? Udahlah kenyang, menang nggak menang ya udah gitu.
1: Sebenarnya yang ditakutin adalah jadi konten ya kalau. Kalau lama makan kerupuk itu kan wajah kita agak kurang kontrol ya, Wak. Ngerinya apalagi zaman stiker kayak sekarang ya. Gue kayaknya video callan sama orang aja ngeri jadi stiker sekarang ini, jujur. Karena kan yang namanya stiker ini kan jahat ya. Kita tersebarnya gak cuma sama internal aja.
0: Iya.
1: Kemana-mana. Apalagi kalau misalnya gue punya kebiasaan sleeping beauty ya kan.
0: Duh, jadi gimana gitu.
1: Tapi kalau misalnya anak kuliahan, Wak, sama gak meriahnya 17 Agustusnya dengan waktu masih sekolah?
0: Kalau gue sih jujur selama kuliah ini gue baru pertama gue baru sekali aja ikut 17-an di kampus. Dan itu pun karena gue masih maba jadi ikutan acara kampus lah. Menurut gue kayaknya sisanya pada gak ikut. Paling kayak BEM atau beberapa inian fakultas lah, iya, hima fakultas yang ikut memeriahkan 17-an di kampus gitu.
1: Jadi lebih meriah waktu sekolah ya?
0: Jujur sebenarnya emang masih sekolah itu lebih meriah, lebih kerasa lah vibesnya gitu.
1: Oke,
0: kalau misalkan sama Bro 2 sendiri gimana? Pernah ada gak sih kayak kenangan waktu lomba masa kecil? Apa ingat sekarang ya udah dewasa-dewasa ini bingung ya, pengen masuk lomba anak kecil gak masuk. Masuknya ke lomba ibu-ibu agak ketuaan gitu ya. Kalau bisa kasih tahu Salwa dan Fili di nomor 0811-7208-925. Atau bisa ke mana pilih Instagram kita?
1: @pro2bdl, teman Pro 2, kita tungguin buat kamu yang mau cerita tentang keseruan Semarak di hari kemerdekaan kamu. Ini kalau misalnya kita sudah mulai dewasa ini ya, Wak. Kayaknya udah gak nyari lomba lagi, nyari promo ya, Wak.
0: Promo khusus 17 Agustus.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya. Kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

0: Barusan kamu mendengarkan lagu Penjaga Hati dari Nadif bersama Dema Salama. Dan sekarang kamu masih ditemenin sama Salwalia dan juga ada
1: Sili.
0: Iya, nomor 2 spesial masih di hari kemerdekaan ini ya. Karena tadi kita udah puterin lagu Penjaga Hati, walaupun emang agak mellow ya nomor 2 ya. Tapi pembahasan kita juga gak jauh-jauh beda. Kalau yang tadi Penjaga Hati, yang sekarang itu Penjaga Persatuan dan Keamanan Masyarakat. Boleh gak sih? Halo, gubris gak?
2: Enggak.
0: Enggak ya?
2: Kok lagi kayak, sibuk nih.
0: Kayak sibuk sendiri.
2: Baju baru
0: gitu.
2: Alhamdulillah. Meskipun kayak Feral Bramasta ya.
0: Kayak Feral Bramasta. Gak apa-apa dong. Masih mungkin akan ketularan gantengnya. Oh, gak gitu. Cantiknya.
2: Oh iya, boleh bisa.
0: Boleh
2: ya.
0: Bisa. Nah, nomor 2 ini ada informasi dari Polres Mesuji nih. Yang mempunyai program yang namanya itu Coffee Morning. Tahu gak Phil, Coffee Morning itu apa Phil?
2: Apa tuh?
0: Ya itulah pokoknya ya.
2: Morning-morning ngopi ya?
0: Iya, morning-morning ngopi, bener. Karena emang pagi-pagi tuh enaknya ngopi. Karena biasanya kan masih ngantuk. Apalagi kalau misalkan harus ada kegiatan yang dipaksakan pagi-pagi tuh harus dilakukan. Contohnya siaran pagi kali ini. Tapi kan ini spesial ya, kita mau nemenin nomor 2 gitu.
2: Bener.
0: Jadi gak ada apa ya, gak ada keterpaksaan gitu, enggak kan Phil?
2: Enggak. Boleh tolong dibagi dulu informasi awalnya ya, ini saya mau ngelipet lagi susah nih.
0: Jadi nomor 2, jadi Polres Mesuji itu mengajak masyarakat untuk ikut aktif menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing nih nomor 2. Nah, ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Coffee Morning dan Silaturahmi Sabuk Kamtipmas tahun 2026 yang digelar bersama pemerintah daerah dan sejumlah stakeholder di Aula Tribrata Endra Dharma Laksana. Dan katanya nih ya nomor 2, Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus mengatakan kalau peran masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan. Masyarakat emang diharapkan tidak ragu untuk menyampaikan informasi terkait kondisi terjadi di wilayah masing-masing kepada pihak kepolisian. Karena kalau misalkan nomor 2 lihat ya di beberapa lingkungan masyarakat, pastinya kan ada ya beberapa hal yang menjadi perhatian, antara lain kayak tindak kriminal, terus juga penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja ya pastinya, terus juga contohnya tuh kayak kecelakaan lalu lintas masih termasuk lah ya. Nah, terus katanya menurut Kapolres, informasi yang disampaikan dengan cepat dan benar itu tuh dapat membantu polisi melakukan pencegahan lebih awal. Jadi sebenarnya emang polisi sama masyarakat tuh harus saling membantu gitu. Dan ternyata masyarakat juga diingatkan juga nih agar tidak menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Setiap informasi sebaiknya disampaikan secara objektif agar tidak menimbulkan kepanikan atau keresahan di tengah masyarakat. Aduh Phil, tadi lu kayak lu ngelibat baju kayak ada ker kayak lagi asmer.
2: Ya lagi buka baju baru biasa lah.
0: Iya biasa ya. Orang heh.
2: Orang sanggup.
0: Aku ya. Apalah aku orang inaf aku. Aku orang inaf aja.
2: Terus?
0: Nah, selain membahas masalah keamanan, ternyata kegiatan Coffee Morning ini katanya juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara kepolisian, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Pertemuan berlangsung secara terbuka dan diisi dengan berbagai masukan dari para peserta. Nah, menurut lo sendiri nih ya, Phil ya, seberapa penting sih kerjasama antara polisi dan juga masyarakat?
2: Ya sebenarnya kalau kita bicara seberapa penting, itu penting sekali ya ya, karena memang hal-hal yang terjadi di lapangan itu butuh sinergi dan juga kerja sama bersama gitu ya.
0: Benar.
2: Kenapa kalau kita saling mendukung, kita saling sama-sama bareng-bareng gitu, semuanya akan lebih mudah ya kan. Semuanya akan lebih oke, baik secara komunikasi. Nanti nauzubillah min zalik ya,
0: iya.
2: Terjadi hal-hal tidak inginkan di lapangan juga pasti lebih enak koordinasinya gitu.
0: Iya.
2: Anyway, kita mau ngingetin dulu untuk kamu yang mungkin pagi hari ini akan mengikuti upacara bendera ya. Untuk berangkat sebenarnya sih jangan buru-buru, tapi kalau bisa agak buru-buru dikit ya.
0: Dan juga jangan lupa siapin jas hujan kalau misalnya kalian bawa motor.
2: Betul.
0: Karena cuaca ini sekarang lagi enggak nentu ya sama Pro 2 ya. Tiba-tiba reda, tiba-tiba deras banget dan berangin nih cuaca.
2: Bener,
0: dari tadi subuh ya dilihat-lihat ya.
2: Benar ya. Karena kalau di area di Bandar Lampung sendiri, Salwa, itu upacara akan berlangsung di pukul 7.00. Jadi sekarang sudah di 6.36 ya. Hati-hati di jalan untuk kamu yang sekarang mungkin lagi berangkat ke Gatot Subroto. Tapi kalau masih di rumah, kayaknya lihat jamnya sekali lagi deh ya. Nanti takutnya, upacaranya di depan pagar.
0: Bener, takutnya belum mandi, baru bangun. Tuh. Aduh, apalagi mau upacara ya. Jangan lupa sarapan dulu ya teman Bro 2 ya. Betul. Kita gak tahu seberapa lama pidato akan disampaikan.
2: Betul, nanti pengsan kamu. Iya kan? Ya udah, kalau gitu nanti kita masih bakal balik lagi temenin kamu di Sepada ya. Masih sampai dengan pukul 10 ada Fili dan juga Salwa nih teman Pro 2. Masih banyak informasi dan juga lagu-lagu yang udah dipilihin buat kamu ya. If she holla, if she holla.

0: Selamat pagi Lama Pro 2 ya. Gimana yang masih di perjalanan menuju upacaranya yang telah-telah ini?
1: Ini pengibar baru datang nih.
0: Pengibar aja baru datang nih jam 6.49 ya.
1: Ya Allah, belum ganti baju, belum ganti baju.
0: Gimana, gak kebayang sih yang lain yang mau ikut upacara ini senyantai apa ya? Kok bisa santai itu?
1: Sebenarnya kayaknya ditipu oleh cuaca ya kayaknya ya. Ini mungkin gak kelihatan matahari. Jadi pada santai-santai ngelihatnya karena ini masih pagi, subuh,
0: kayaknya kepagian gitu.
1: Good morning. Pantang pulang sebelum berkibar
0: ya Tom Bro 2. Semangatnya itu sama banget kayak semangat dari warga Medan nih Tom Bro 2. Karena spesial di Semarang Kemerdekaan.
1: Mohon maaf izin.
0: Kenapa?
1: Medan Merdeka itu kayaknya bukan di Medan deh ya. Oh gitu, di Medan. Bukan jalan Medan Merdeka.
0: Udah aku cek kalau enggak salah ya. Kalau misalkan emang ada kesalahan-kesalahan boleh diomongin. Ini kan cemi-iu, correct me if I'm wrong.
1: Karena
0: ya,
1: memang kalau
0: ya.
1: Di apa namanya, di Medan Merdeka.
0: Oh iya.
1: Medan Merdeka Barat itu kan kantornya RRI Jakarta.
0: Oh iya. Ternyata perbedaan Taman Merdeka sama Merdeka Walk tuh beda.
1: Iya, beda.
0: Iya, Taman Pro 2. Ini kita sebutin aja alamat lengkapnya.
1: Iya, boleh.
0: Ya, yang ada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta nih Taman Pro 2. Ternyata lagi memeriahkan Semarang Kemerdekaan ini dengan dia menghias jalan-jalan gitu. Dan penataan kawasan Taman Polka Merdeka 81 ini dimulai katanya sejak Jumat 14 Agustus 2026. Wah, sangat awal gitu ya, atas arahan Menko Polkam Jamari Caniago. Dan ternyata katanya kawasan tersebut itu dirancang agar lingkungan kantor menjadi lebih asri sekaligus menjadikan ruang nyaman bagi masyarakat nih nomor 2. Dan katanya kata Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana itu menjelaskan kalau tujuan penataan tersebut gak hanya untuk memperindah lingkungan kantor lah gitu, tapi juga pastinya memberikan ruang publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kalau misalkan memperindah lingkungan, mungkin itu nilai plusnya ya, karena kan kita juga butuh ruang yang nyaman gitu.
1: Betul, tapi kalau kita bicara tentang sesuatu yang berbeda ataupun inovasi, memang setiap orang sesuatu yang kreatif juga ditunjukkannya dengan cara yang berbeda-beda gitu kan ya.
0: Benar. Dan lucunya nomor Bro 2, ternyata taman ini tuh dihiasi sama kayak bunga, buah-buahan, sayur-sayuran. Pokoknya rame deh ya. Rame, lucu, kayak pasar tapi ya lebih apa ya, lucu lah pokoknya. Dan
1: betul,
0: katanya banyak juga hasil-hasil bumi khas Indonesia di sana Taman Pro 2. Pokoknya unsurnya itu beragam lah dan digunakan sebagai simbol kekayaan alam, kesuburan dan juga pastinya keberagaman yang ada di Indonesia.
1: Iya, dan foto-fotonya kemudian juga video-videonya sudah mulai nongol di berbagai media sosial ya, Salwa dan

0: Antusiasme masyarakat ini terlihat di hari Minggu 16 Agustus 2026 setelah warga menyelesaikan kegiatan Car Free Day. Ini warga berdatangan untuk menikmati suasana taman dan juga berfoto, kemudian juga mungkin menikmati hasil bumi yang dipajang di sana ya.
1: Iya, kemarin banget ya, dan tentunya pasti untuk warga Gen Z ya. Pastinya kan sangat menarik perhatian remaja-remaja Gen Z karena pastinya katanya Instagramable banget.
0: Betul.
1: Instagram itu jangan sampai kelepas.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya banyak juga kayaknya sih bukan Gen Z aja ya, para milenial pastinya juga semangat foto-foto di sana karena ya ini pembaruan yang cukup bagus.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan mudah-mudahan hal-hal serupa juga bisa kita lihat di berbagai

0: semenarik mungkin. Kayak hari ini, Wak, ya, ini kita agak sedikit keluar dari topik kita dulu di materi. Hari ini ada di Bandar Lampung itu selain menggunakan seragam korpri juga menggunakan atribut daerah.
1: Oh, atribut untuk daerah. Untuk upacara. Lucu banget. Jadi beberapa orang ada untuk upacara kan ini?
0: Iya, betul.
1: Kira-kira ada enggak ya yang upacaranya pakai siger gitu